0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: 105,4 Pro 2 RD Singaraja Pro 2 FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi ya, dan kita akan ngobrol soal membanten. Pas banget ya, jam-jam segini biasanya kita udah membanten harusnya ya. Ya ngejot, entah itu maturan gitu ya. Dan kebanyakan hari raya biasanya jam 7, jam 8 pagi guys. Langsung aja kita ngobrol bersama penyuluh agama Kabupaten Buleleng. Ini dia ada Kakak Putu Sariada Esos. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, ini kita ngomongin soal membanten adalah hal yang setiap hari kita lakukan
2: ya. Gitu ya.
1: Tapi ini apa ya? Kadang-kadang jadi pertanyaan juga sama topik kali ini ya. Ini sebuah pilihan atau kewajiban gitu ya?
2: Iya. Tentunya begini, kita harus mengerti dulu dalam satu konteks adalah banten itu apa. Dalam konteks banten, banten dalam yatnya lontar yatnya prakerti itu dikatakan bahwa banten pinake ragante, pinake prananing warna ide sanghyang widiwase. Jadi banten itu adalah refleksi diri kita. Kita dari unsur-unsur banten itu kan sudah menjadi refleksi diri kita untuk sendiri gitu. Kemudian pertanyaan adalah ini wajib atau pilihan kan gitu. Ketika itu kembali pada diri kita bahwa banten itu pinake ragante. Nah, itu kita tekankan. Berarti kan itu adalah sebuah kewajiban. Saya tidak meluruskan bahwa itu kewajiban yang artinya harus gitu. Tapi dalam konteks agama Hindu, wajib dan pilihan itu ada berbeda. Perbedaannya seperti ini. Kita mengenal yang namanya Nitya Karma Puja atau persembahan diadanya yang dilakukan sehari-hari. Kemudian Naitimike Karma Puja yang dilakukan sewaktu-waktu. Jadi dalam konteks yadnya membanten itu dalam klasifikasinya kan yadnya. Yadnya yang tulus ikhlas, yadnya yang harus dilakukan kita, kewajiban kita sebagai manusia. Jadi dalam konteks itu Nitya Karma Puja itu kita lakukan sehari-hari. Contoh mesaiban gitu, kita wajib ya. Karena kenapa kita wajib? Karena kita mempersembahkan itu kepada para Buddha, para alam semesta ini, dan kepada Tuhan sebelum kita memakannya. Itu kita lakukan sehari-hari. Kemudian yang masih gini adalah Trisandya, itu kita lakukan sehari-hari. Jadi itu adalah kewajiban. Nah, di mana konteks pilihannya? Pilihannya adalah satu, kita berpandangan pada tingkatan yadnyanya, mau yang niste utama, niste madya atau utama. Itu yang menjadi pilihan. Kenapa ini yang menjadi pilihan? Karena sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu yang lebih tinggi, artinya contohlah sekarang orang kan sekarang berlomba-lomba atau sedang terkurung dalam yadnya harus ngawon canang setiap hari. Dan kemudian berhubungan dengan sampah gini dan segala macamnya. Tapi kalau tiang dulu di rumah itu, kalau ibu saya bilang pakai dupa aja cukup.
1: Pakai dupa aja cukup.
2: Cukup betul. Okay. Karena dupa itu adalah pengantarnya. Kan dengan asap dupa itu yang pengantar. Itu yang utama gitu. Artinya yang utama dalam artian kalau tidak bisa ada canangnya, cukup pakai dupa. Itu kan kemampuan. Kan sekarang tidak semua orang mampu untuk membeli ataupun membuatnya. Apalagi di zaman sekarang, yang di zaman modern ini, otomatis orang akan beli.
1: Ya, kebanyakan lah.
2: Kebanyakan
1: ya.
2: Orang akan beli, terus membeli canang setiap hari gitu. Dan kemudian yang dikatakan wajib itulah seperti itu. Bagaimana rasa kita sebenarnya, kewajiban itu harus berdasarkan kita. Bagaimana ketulusan kita terhadap sesuatu yang kita lakukan. Jadi meyadnya dalam konteks membanten, ini kan konteks membanten pastinya kan ada canangnya, ada buahnya, ada raidannya, atau lebih tepatnya kan setiap hari, masa setiap hari banten canang geboga kan enggak mungkin kan gitu. Artinya membanten sewaktu-waktu, yang artinya ini pasti pilihannya adalah di rainan-rainan seperti Galungan, Kuningan, Tilem, terus nepe ke Warige mungkin. Itu kan konteks membantennya kan kita tidak setiap hari. Tapi kita sewaktu-waktu. Tapi kalau setiap harinya kita membantennya, bantennya kecil. Itu yang seperti saya katakan tadi, kita mungkin tidak punya apa namanya canang yang sehari-hari, ya kita cukup pakai dupa, tidak masalah. Karena kewajiban dan pilihan itu tidak bisa dipisahkan. Karena pada dasarnya adalah kita wajib melaksanakan pebantenan ini. Karena kita adalah agama Hindu di Bali atau di Indonesia, di Nusantara ini, tidak lepas dari yang namanya sebuah prosesi banten atau yadnya itu. Karena itu melambangkan simbol Tuhan, kan gitu.
1: Yeah.
2: Sama halnya dengan kita di Bali pasti mengenal yang namanya banten A, banten B, banten C. Mungkin di luar Bali kita beda. Karena simbol kalau di bahasa Indonesia kan sesajen kan kita. Itu yang menjadi ini, bagaimana hasil dari apa yang ada di alam kita itu yang kita persembahkan kembali, kan agak seperti itu yang ini. Contoh pemakaian buah-buah lokal mungkin. Karena konteks membanten ini kan pada akhirnya kan akan kembali kepada diri kita. Lungsurannya pasti ragen, man. Kan seperti itu ya. Jadi pada akhirnya ini merupakan pilihan atau kewajiban, ya tentu ini merupakan kewajiban kita. Tapi kembali ini merupakan sebuah pilihan bagi di tingkatannya, baik niste, madio ataupun utama, seperti itu.
1: Oke, berarti ada kewajiban, ada juga sebuah pilihan.
2: Iya, betul, betul.
1: Bagi dua gitu.
2: Bagi ya, dua ya, ya. Ya karena pada dasarnya begini, kalau kita melihat semua wajib, wajib harus besar, wajib harus besar. Kalau mampu,
1: iya,
2: itu kita besarkan. Benar. Tapi kalau tidak mampu, kita memilih yang kecil dulu, yang sederhana. Baru kalau sudah mampu sedikit, karena hitungan mampu seorang sekarang kan beda, Bli. Jujur aja, di masyarakat hitungan mampu itu, oh Banten 10 juta, oh Cang Lape 10 juta, oh mampu beli. Padahal bukan itu hitungan mampunya. Kalau mampu itu berarti kita uang 20 juta, kita banten 10 juta, itu kita mampu. Karena ada space 10 juta untuk untuk yang kurang-kurangnya kan gitu. Sekarang kan hitungan mampu, banten 5 juta. Kita beli 5 juta, kita punya uang 5 juta, tapi kita sepinya kita tidak punya. Itu berarti kan kita pas namanya. Berarti kita mencari yang di bawah itu, baru kita mampu. Itu yang menjadi tingkatan kita sebenarnya untuk menjadikan sebuah pilihan. Karena kewajiban itu kita menjalankannya, kita harus membuat sebuah pilihan.
1: Banyak pilihan sebenarnya teman Pro 2 ya. Tidak diharuskan harus ini gitu ya. Tidak haruskan harus banten ini, bukan. Tapi di mana kamu itu bisa memilih apa yang sebenarnya kamu bisa lakukan, atau mungkin juga tingkatan mana yang bisa kamu istilahnya persembahkan.
2: Iya, betul.
1: Itu yang jadi pertanyaan teman Pro 2. Jadi kewajiban itu ya membantennya kewajiban. Tapi
2: wajib.
1: Apakah wajib besar? Tidak.
2: Tidak. Iya.
1: Ada pilihannya.
2: Ada pilihannya. Ada tingkatannya gitu. Itu yang menjadi makanya pemahaman inilah yang harus kita tekankan ke semua. Karena pada dasarnya membanten itu adalah kewajiban kita. Karena dalam tadi saya sudah bilang dalam yadnya lontar yadnya prakerti itu sudah dikatakan bahwa itu pinake ragante. Warna prananing ide sang yang widi. Udah seperti itu deh. Artinya itu sudah menjadi sebuah kewajiban yang akan melekat pada diri kita. Artinya mampu tidak mampu itu bukan berarti sebuah pilihan yang bukan, tapi kita bisa enggak memilih. Itu yang menjadi harus menjadi pemahaman di masyarakat, terutama sekarang di generasi-generasi yang paham akan literasi. Bahan ajar banyak, terus internet sekarang cepat di mana-mana, kita gampang nih ngakses. Apa sih ini, ada AI yang kita siap membantu, tapi ya kita harus bijak juga menggunakannya. Tapi harus dibandingkan dengan sastra-sastra yang ada di Bali ini gitu sepertinya.
1: Oke. Jadi seperti itu teman Pro 2. So, buat kamu teman Pro 2 yang merasa berat dengan kewajiban ini, ingat pilihannya ada loh ya. Yeah, jangan sampai betul. Bagaimana sih caranya kita memaknai ini kalau udah ada pilih ada kewajiban dan juga pilihannya? Nanti kita bahas ya maksudnya sama Bli Putu Sadia Esos ya. Jadi jangan kemana-mana.
0: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
3: Tirta berasal dari bahasa Sanskerta, tirta yang artinya kesucian atau bersuci dengan air. Dalam persembahyangan umat Hindu, air merupakan sarana yang sangat penting. Dalam seluruh proses persembahyangan umat Hindu, pasti melibatkan air. Pemercikan tirta dilakukan berulang kali. Ada yang sebelum persembahyangan dimulai, dan ada juga yang diberikan setelah persembahyangan. Pada awal persembahyangan, pemercikan tirta berfungsi untuk membersihkan diri, baik dari hal-hal mengganggu yang terlihat dan tidak terlihat, seperti pikiran negatif, cemas, dan takut. Tirta pembersih dipercikan sebelum persembahyangan dimulai. Tirta ini berfungsi untuk menyucikan sarana persembahyangan atau yang biasa disebut banten dan juga umat yang akan sembahyang. Tirta penutup persembahyangan umumnya dipercikan 3 kali ke kepala, diminum 3 kali, lalu 3 kali diusapkan ke bagian tubuh lainnya. Tirta ini disebut Tirta Wangsopade yang merupakan lambang karunia atau berkah dari Tuhan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: Masih bersama Kak Putu Sari Desos sama Freddy Wah. Dan kita masih membahas tentang membantu itu yang tiap hari itu wajib atau sebuah pilihan gitu ya. Ternyata dari penjelasan adalah kita mendapat kesimpulan bahwa membantu itu sebuah kewajiban tapi ada pilihannya gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan, so bagaimana sih sebenarnya sekarang untuk anak muda khususnya gitu ya. Mau ini anak muda ini tahu kewajiban tapi belum bisa membijaksanai tentang ini gitu ya. Jangan sampai ini menjadi karena wajib jadi ada kata pemaksaan atau mungkin juga ada kata-kata wah terpaksa harus nih pada saat kondisi sakit atau mungkin apa itu menjadi suatu keharusan gitu ya. Harus seperti ini juga bantennya. Nah ini ini mungkin yang masih awam ya buat kita anak muda gitu. Seharusnya bagaimana nih Kak?
2: Begini, dalam hal kita memahami sebuah kewajiban, artinya perempuan Bali sekarang itu semuanya kuat-kuat. Dia satu sebagai wanita karir, dia juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang yang menyambut bayi dan segala macamnya. Itu harusnya kita memahami bahwa setiap banten itu memiliki tingkatan yang berbeda dari niste, madya, dan utama. Yang setiap hari itu kita adalah membanten yang namanya saiban. Kalau dijalani dengan baik, artinya kita paham nih yang mana sih yannya yang harus dilakukan sehari-hari atau banten yang dilakukan sehari-hari. Artinya seperti yang saya tadakan tadi bahwa dasarnya adalah nitya karma puja dan naim mitika karma puja. Yannya yang dilakukan sehari-hari seperti msaiban itu kita wajib lakukan di setiap harinya. Karena kita kan masak setiap hari. Ya mungkin ada 2 hari sekali yang punya medikom yang makannya tidak terlalu banyak dan mungkin pekerja juga gitu. Terus Trisandi itu kita wajib lakukan setiap hari. Ya maupun dimanapun ya, artinya di kantor, di tempat kerja atau di mana, itu kita wajib lakukan. Nah, naimitika karma puja ini yang konteksnya adalah bebantenan yang dilakukan sewaktu-waktu, itu yang harus kita pahami. Artinya begini, ketika purnama tilem, kalau bahasa belelengan kita mempenek aja di gini, canang cerik-cerik, enggak masalah. Dan ketika tumpek gitu, kita harus tahu lu tumpek nih tumpek apa, dan makna dari tumpek itu seperti apa. Itu kita yang harus pahami dulu, baru kita masuk ke dalam konteks banten yang tinggi. Masuk ke dalam konteks banten ini. Karena yang seperti saya katakan tadi, ketika kita sudah paham akan harinya, terutama harinya nih, itu yang kita harus pahami. Kita saat paham akan harinya, contoh tilem purnama tilem tumpek, terus kemudian anggar kasih dan segala macamnya, kita paham nih apa itu, apa nih madan anggar kasih. Kalau seumpama anggar kasih culun wangi, terutama piodalan di dadi atau di sanggahnya, otomatis kita kailah pajegan atau gebogan. Ya tidak bisa yang tinggi-tinggi, kita buat yang pendek, yang rendah, yang mungkin 15 senti atau 30 senti, itu tidak masalah.
1: Apalagi sekarang dipermudah lagi dengan ada teknologi banten gitu ya. Nah, sekarang udah ada dulang-dulangnya gitu.
2: Dulang-dulang itu apalagi kan kita udah dipermudah. Nah. Artinya kehidupan sekarang ini sudah dipermudah dengan hal seperti itu. Tinggal kita memahami di harinya itu. Gitu. Itu yang paling gini. Karena konteks membanten ini tidak lepas daripada harinya. Hari sucinya. Dan saya ambil contoh lagi, contoh galungan. Galungan di Bleleng kota, terus di agak Bleleng ke pinggir, ke timur mungkin, itu agak beda. Pasti ada perbedaan. Di mana ada konteksnya di sini lebih sekarang mungkin ada beberapa yang sudah meninggalkan yang namanya mayaban di galungan atau di mana segalungan untuk natahnya untuk anak-anak. Mungkin penua-penua dulu itu masih melakukan itu. Yang sekarang itu kan banten galungan kan ada banten saya lupa nih palu dari gini. Banten galungannya itu yang menggunakan satenya, ada itu banten galungan, terutama kalau tiang di desa tiang itu pasti ada masih menggunakan dan masih menjalankan. Besok di hari raya manis galungan itu sebelum marit kita natap dulu untuk anak-anak kecil. Artinya tidak setiap di otonanya aja, tapi setiap 6 bulan setiap galungan ini kita natap. Artinya di sekarang di kota mungkin sudah ada yang meninggalkan itu. Karena tidak tahu nih bagaimana membuatnya. Itulah literasi kita atau penyampaian kita ke generasi-generasi selanjutnya itu terputus di sana. Dan kita tidak mau belajar. Dan kita tidak mau tahu akan hal seperti itu. Karena saya mengalami lingkungan seperti itu, jadinya saya berani ngomong seperti ini. Saya mengalami lingkungan seperti itu, saya berani ngomong ini karena beberapa orang sudah meninggalkan. Katanya saya setelah tanya kepada orang itu, terutama ke istri saya, oh kamu dulu nggak ada ya banten natap seperti ini? Ada kok, tapi nenek saya dulu. Sekarang kepada konteks orang tua. Ya mungkin karena orang tua pekerja dan tidak bisa belajar, artinya jadinya ditinggalkan.
1: Tidak tahu atau mungkin juga ditinggalkan ya.
2: Ditinggalkan, berarti otomatis kan dulu ada nih ritualnya seperti itu, ada nih kebiasaan-kebiasaan seperti itu, tapi ditinggalkan. Makanya kembali lagi saya tekankan bahwa ketika kita masuk ke konteks Banten, kita masuk ke konteks yatnya, itu pasti pilihannya adalah kalau tingkatan pasti itu nistu utama madya utama nistu madya utama. Kemudian kalau kewajibannya kita wajib setiap hari melaksanakan yang namanya mesaiban, maturan sehari-hari yang terutama di lingkungan rumah kita dan sekitarnya. Kemudian konteksnya adalah kita itu yang datang ke dunia ini kan mau selalu membawa hutang.
1: Yeah.
2: Nah, itulah yadnya itu dan banteng itulah bentuk persembahan kita kepada Ide Sang Hyang Widi bahwa itu kita membayar hutangnya kepada alam semesta dan Ide Sang Hyang Widi seperti
1: itu. Yes, jadi seperti itulah teman-teman dua kenapa kita itu wajib sebenarnya untuk maturan gitu ya. Yeah. Walaupun dengan hal yang sederhana.
2: Iya, yeah, betul gitu betul.
1: Ya. Oke, okay, sebelum kita mungkin ke closing ada satu pertanyaan dulu nih dari Andika 673 gitu ya. Ini bilangnya yang mana domain dogma yang memang harus ada atau dilakukan? Mana yang dominan budaya yang dinamis sering didiskusikan tapi tidak bisa membedakan mana budaya yang dinamis dan semua dianggap dogma harus begitu.
2: Ya,
1: mungkin maksudnya itu istilahnya kebanyakan budayanya kita harusnya harus begitu gitu.
2: Ya, ya. Ya.
1: Sedangkan yang dinamis sebenarnya bagaimana biar universal gitu.
2: Ya ya. Begini. Makanya kita ini sebenarnya di Bali banyak akan hal budaya itu. Tapi semua orang kita contoh Sarati lah pasti Sarati itu mengambil yang namanya sastra di Sarati Bantennya atau lontar-lontar yang berhubungan dengan perbantenan pasti itu artinya amun besarati dijegen pasti kanggo nih oh ini yeah. Madan Peras Pejati ini Madan kini intinya sama cuma bentuknya aja ya kita beda kadang-kadang yeah,
1: yeah.
2: Itu yang membedakan padahal intinya itu adalah sama. Karena pada dasarnya dalam konteks Meyadnya, dalam konteks Banten, seorang Sarati itu pasti sudah paham akan sastra Banten. Oh nih misik ini wajib nih misik ini pasti seperti itu. Pasti entah makanya tingkatannya adalah dari niste madya utama ada tidak ada pengurangan, tapi hanya ada yang namanya pengecilan atau konteksnya adalah sekarang adalah
1: penyederhanaan
2: dalam konteks buahnya bedik. Biasanya ngangon buah lima mungkin ada dua di nistane. Biasanya ngangon buah pepitu mungkin telu ngangon.
1: Yeah.
2: Itu penyederhanaan Banten itu mungkin ngangon abesi abungkul dari tengah ngangon. Yang penting ada. Itu yang harus kita paham nih. Makanya budaya yang ada kita lakukan sekarang di dimanapun ini kita harus selalu selaraskan dengan sastra itu. Kalau kita tidak selaraskan dengan sastra itu jadinya kita hanya menerima oh nak mulek itu lipidana nak mulek itu lipidana tapi kita tidak pernah mencari perbandingan dengan sastra dan kita tidak selalu melogiskan dan mencari yang namanya oh selaras nih dak sastrane ini. Oh nya sana ngejalan ya sastrane. Seperti itu yang kita kurang sekarang. Makanya generasi-generasi sekarang itu yang paham akan literasi seperti sekarang ini sebetulnya itu lebih gampang belajar. Orang dulu mungkin belajar uli beleleng ke Gianyar belajar mencari hanya sebuah sastra untuk perbandingan. Terus kemudian dari beleleng ke Tabanan mungkin. Terus beleleng ke Karangasem untuk hanya mengetahui bentuk isi sastra seperti itu.
1: Apa sih dan, isinya sebenarnya gitu
2: dan,
1: ya?
2: Dan menyesuaikan dengan apa yang ada daerahnya, yaitu Desa Kalupatre. Itu yang menjadi yang harusnya menjadi domain atau sebuah sebuah pemahaman di masyarakat untuk menyelaraskan antara sastra dan budaya seperti itu.
1: Oke, okay. Sebenarnya apapun itu bisa teman-teman dua yeah. Ya, sesuai dengan sastra bisa. Apakah harus seperti itu ya seperti itu? Tapi ada loh tingkatannya yang bisa kamu pilih ya.
2: Yeah, yeah.
1: Bukan emang kewajiban, tapi istilahnya kita bisa kembali lagi ke kemampuan kita. Kalau misalnya kamu mampu silakan, tapi kalau misalnya kamu tidak mampu ada loh cara-cara atau mungkin juga alternatifnya untuk bisa menyederhanakan hal yang menjadi sebuah kewajiban itu.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay, kesimpulan untuk topik hari ini Bli Boto.
2: Kesimpulannya membanten setiap hari membanten setiap hari itu kewajiban atau pilihan. Kita kembali lagi pada kemampuan kita, kita pahami lagi tentang kewajiban dan pilihan, dan kita pahami dulu tentang yadnya dan banten. Banten merupakan ya kalau bahasanya banten itu adalah sebuah raganya kita sendiri. Itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian pilihannya seperti apa? Pilihannya adalah kita mau yang tingkatan seperti apa, dari yang sederhana, yang madie, ataupun yang utama. Itu kembali kepada pilihan dan kemampuan. Karena pada akhirnya sebuah persembahan itu harus dilandasi yang namanya tulus ikhlas. Itu harus dilandasi dengan pemahaman. Ketika sudah paham dan tulus ikhlas, otomatis hanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri.
1: Yes. Seperti itu. Itu dia Tom Fredoso. Jadi kesimpulannya kewajiban atau pilihan beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Kembali lagi kewajiban adalah kewajiban, pilihan adalah kembali lagi pemilihan antara kewajiban itu. Siap. Thank you Kak Putu.
2: Saya
1: diingatkan kembali lagi kita selalu maturan teman berdua ya. Banten itu penting atau menjadi sebuah kewajiban, tapi ingat jangan dipaksakan sesuai dengan kemampuan kamu ya. Terima kasih
2: Kak Putu.
1: Oke, okay, thank you juga teman berdua yang sudah stay tune dan Kak Andika yang sudah bertanya di YouTube tadi ya. Dan thank you banget semuanya yang sudah stay tune untuk topik hari ini ya. Membanten itu adalah sebuah kewajiban yang memiliki banyak pilihan. Jadi kembali ke kamu harus melaksanakannya seperti apa ya. Oke, okay, jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi yang pastinya nemenin kamu di Sipada sampai jam 10 pagi. Stay tune terus.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Semangat.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa RRI Singaraja Produa FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Produa di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sepada.

0: Enak banget loh ini. Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produe FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, selamat berada dua. Nah, ini dia nih. Ada satu fitur dari WhatsApp yang kamu harus tahu. Ini ya, ini namanya fitur username ya. Dan katanya sih bisa chatting tanpa kasih nomor HP, guys. Jadi kayak Telegram gitu ya. Nah, WhatsApp akhirnya memperkenalkan fitur username ini buat kamu pada hari Selasa tanggal 30 Juni. Berarti di hari ini gitu ya. Baru banget gitu ya. Dan fitur ini juga mungkinin kamu bisa berkomunikasi atau chatting tanpa perlu membagikan nomor telepon kepada orang lain. Dan menurut Meta, fitur ini dirancang untuk ningkatin privasi penggunanya. Dan nanti orang yang menggunakan WhatsApp gitu ya, bisa menyimpan atau memiliki nomor telepon pengguna lain, cukup mengetahui username-nya aja. Jadi kalau misalnya kamu itu private nomor kamu, cukup dengan username aja sudah cukup, guys. Hampir sama kayak Telegram ya, dengan username aja udah bisa berteman gitu, guys. So ini sih salah satu langkah yang bagus gitu ya menurut gue tadi ya, karena zaman sekarang nomor itu udah bisa disalahgunakan gitu ya. Kita nyimpen nomor orang bisa disalahgunakan. Jadi patut banget tuh buat kita privacy, guys. So kalau ada fitur kayak gini bisa pakai nih untuk menjaga privasi kita. Good job buat

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Ada lagi nih tambah pre 2. Nah, ini dari Microsoft yang ternyata diam-diam kasih nafas tambahan untuk Windows 10. Gak nyangka sih, dari kemarin gembor-gembor banget gitu ya Windows itu ngasih kita clue untuk bisa update ke Windows 11. Ternyata ngasih nafas dikit nih. Akhirnya ini Microsoft memperpanjang masa dukungan pembaruan keamanan gratis untuk Windows 10 ya, yaitu Action Security Update, selama 1 tahun ke depan. Nah, pastinya kebijakan dari Windows ini juga sudah mendaftarkan program ESU tetap menerima pembaruan keamanan sampai 12 Oktober 2027. Dan 2 tahun setelah dukungan resmi Windows 10 berakhir pada tanggal 14 Oktober 2025 kemarin ya. Jadi sudah 1 tahun berlalu, tapi sekarang diperpanjang lagi. Dikasihlah keamanan untuk Windows 10 untuk bisa bernafas sampai nanti di tahun 2027 di bulan Oktober, guys. Jadi kamu pengguna Windows 10 masih selamat nih, masih bisa pakai ya dengan keamanan yang maksimal.

0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Ya, selamat berdua. Dan ini ada aplikasi keuangan dari Google, yaitu Google Finance, yang ternyata dirilis kali ini, guys, ya. Dan pastinya Google merilis aplikasi Google Finance ini sebenarnya untuk diluncurkan pada tahun 2015 lalu, tapi di stop gitu ya. Dan aplikasi ini juga akhirnya dirilis bersamaan sama pembaruan besar layanan Google Finance versi web yang bisa keluar dari phase beta yang pakai fitur berbasis AI, guys. Dan fungsi dari aplikasi ini untuk mengakses data pasar secara real time dan keuangan terbaru, dan bisa memanfaatkan fitur riset berbasis AI untuk analisis saham gitu. Makanya finance. So, buat kamu yang suka main saham, kayaknya harus punya nih Google Finance.

105,4 Pro 2 RRI Radio Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Thank you banget teman Pro 2 yang udah stay di Spada untuk hari ini. Thank you so much ya buat kamu yang udah stay dari jam 5 pagi ikutan sama kita juga tadi. Ikut tadi Spada dialog ya bersama Kak Putu tadi ya, yang pastinya thank you so much pokoknya ya. Oke, okay, sampai sini dulu Gusani nemenin kamu yang pastinya untuk di Spada ya. Next ada Kak Zaki yang nemenin kamu yang pastinya untuk di siang hari ya, di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. Oke, okay? Kita ketemu lusa teman berdua di hari Kamis ya. So kamu harus tetap stay tune yang pastinya ya. Kita ketemu di Spada hari Kamis. Oke, okay? Next ada Kak Zaki yang nemenin kamu, jadi stay tune aja sampai nanti buat kamu yang pengen informasi yang seru-seru. Pastinya seru banget sama Kak Zaki nanti. Oke, okay? Stay tune di Pro 2 FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Bukan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia, inilah Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Irene Amora. Teman Pro 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial Perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Hingga Juni 2026, jumlah penduduk Buleleng yang telah mengaktivasi IKD tercatat mencapai 19,05%. Dari total 614.815 penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik. Capaian tersebut terus didorong melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, berbekal dan lurah di seluruh wilayah Buleleng.

informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Buleleng membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menuntaskan penanganan jalan rusak di wilayahnya hal itu karena panjang jalan rusak di Buleleng mencapai 300 km, sementara kemampuan penanganan setiap tahun hanya berkisar 30 km atau hanya 10%. Dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.136 km, sekitar 300 km diantaranya masih memerlukan perbaikan secara bertahap. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Perkim Kabupaten Buleleng Iputu Adipta Eka Putra mengatakan pemerintah daerah telah memetakan kondisi jalan rusak di seluruh kecamatan sebagai dasar penyusunan program penanganan infrastruktur. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh kerusakan jalan dalam waktu singkat. Karena itu, penanganan difokuskan pada ruas-ruas prioritas yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Demikian info Pro 2, aku Irna Mor, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Dari kawasan Kacamada 144 Singaraja Pulau Lembang Indonesia Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai teman Pro 2, santai siang, balik lagi sama aku Iran Amora ya. Dan tentunya kita mulai dengan request. Jadi buat kamu semua yang pengen banget dengerin lagu favorit kamu, jangan lupa langsung aja ke WhatsApp di 0811399104. Mau say hi dulu nih ya buat Wiwin yang minta lagunya Clean Bandit Higher. Buat Kak Iran makasih. Ada Mimin yang minta lagunya Henry Moody Miss You. Buat Kak Iran thank you so much. Oke, sama-sama. Hai Kak Iran, halo. Dian minta lagunya Hindia Tidak Semua Orang Berjuang Hingga Akhir. Buat Kak Iran thank you ya, tolong diputerin lagunya. Siap, aku puterin deh satu persatu. Tapi tunggu ya, karena aku masukin playlist. Langsung aja kita check it out.

0: Bocil.
1: Biar gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, makasih nih sudah standby ya, dengerin Pro 2 RRI Singar aja. Dan pastinya aku mau say hi dulu untuk kamu semua yang baru aja gabung juga ya, yang buat yang udah WhatsApp ditunggu satu persatu, nanti aku bacain ya WA-nya dan pastinya aku bakal puter satu persatu juga ya. Mau say hi dulu buat Ogi, minta lagunya The Overtunes dan It Gita, benar-benar buat Karen makasih. Oke, ada Yuda minta lagunya Love Wins All. Buat Karen makasih, dari Ayu. Yap. Ayu yang Love Wins All ya Yuda, nanti aku puterin. Kak, dari Tia minta lagunya Yofi, Tulus Glenn Adurayu, buat Karen makasih. Oke, terima kasih kembali. Kita dengerin yang mana dulu ya, The Overtunes dan It Gita dulu ya. Benar.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

wah, wah, siapa nih yang adu-adu rayu ya biar bisa dipilih sama pujaan hatinya. Ya udahlah teman Pro 2, kita tinggalin adu rayu dari Yofi, Tulus dan juga Glenn ya. Move ke WhatsApp lain yang ada di 08 1399 1054. Tapi aku sebelumnya mau say hi dulu ya buat Kak Mary. Kemarin juga udah ikutan WhatsApp tapi tidak bisa kebaca. Terus ada Kak siapa ya yang kemarin udah ikutan juga di siang ini, gimana? Mau ikutan lagi buruan ya di WhatsApp aja di 08 1399 1054. Oke. Saya hai dulu deh buat siapa lagi nih. Dari Ria, minta lagunya Rita Ora, Only Want You buat Karen, makasih. Kak It Gitaf Dermaga buat Karen, thank you. Dari Tata, oke, makasih Tata. Dari Ian, minta lagunya Ariana Grande, Eternal Sunshine buat Karen, thank you. Siap, ditunggu di Playboss Q.

0: marka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

ngucapin makasih ya untuk semuanya yang udah ikutan WhatsApp dan jangan kemana-mana, masih ditemani sama aku di Santai Siang sampai jam 3 nanti pastinya dengan lagu-lagu saat lagi sambil nemenin aktivitas kamu di siang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Bumi Belayak ya. Bumbu khas buleleknya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

0: dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: pesan kopi susu gula aren ya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

city.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
3: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, nah kalau kita ngomongin ya yang namanya memulai ide bisnis UMKM digital ini kan cocok banget ya untuk anak muda kayak kita ini. Biar karena modal yang relatif kecil dan juga fleksibilitas waktu yang tinggi. Nah, ide terbaik itu untuk memulai UMKM digital bagi pemula anak muda gitu kan. Nah, mungkin ide-idenya itu bisa yang namanya afiliasi pemasaran, atau kita sering dengar affiliate marketing, jasa konten atau edit video UMKM, produk digital, dan reseller atau dropship. Nah, kenapa nih affiliate marketing atau afiliasi? Nah, karena anak muda ini bisa memanfaatkan yang namanya media sosial seperti TikTok, Instagram, atau YouTube untuk merekomendasikan produk. Nah, kamu bakal dapetin komisi ya dari setiap tautan pembelian yang diklik oleh pengikut kamu. Jadi nyaris ini tanpa modal barang dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan cocok banget untuk pemula yang suka banget membuat konten review produk. Tuh, gimana? Minat mencobanya?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 untuk bisnis UMKM digital pemula anak muda ya. Ini sebenarnya kamu bisa mencoba yang namanya jasa pembuatan konten dan manajemen media sosial. Banyak tuh UMKM lokal yang pengen banget beralih ke digital tapi gak punya waktu atau keahlian untuk mengelola media sosial. Nah, kamu bisa menawarkan jasa foto produk, desain grafis ya, sampai edit video-video pendek. Nah, ini keuntungannya permintaan pasar tinggi. Modal utamanya adalah kreativitas dan juga kemampuan mengoperasikan aplikasi editing di smartphone atau laptop kamu.

Manusia kini hanya bisa menangis. Namun sebenarnya, jauh sebelum bencana terjadi, mereka bisa membiasakan. Budaya membuang sampah pada tempatnya bukan sembarangan, bahkan di selokan, sungai, atau pantai. Budaya tidak menebang pohon secara liar, dan budaya menjaga lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Bertindak sekarang

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng aku ya, dan tentunya aku mau kasih tahu dulu ya untuk kamu semuanya ya, di santai siang ini kita masih bahas terkait dengan bisnis UMKM digital apa sih yang cocok untuk pemula anak muda. Nah ini nih, jadi mungkin kamu bisa mencoba yang namanya jualan produk digital ya. Kalau kamu punya keahlian pastinya ya, keahlian khusus tentunya, dimana desain, menulis atau fotografi, manfaatkan hal tersebut untuk membuat produk digital yang bisa dijual berkali-kali. Misalnya e-book, template presentasi, preset Lightroom, Lightroom atau Prompt AI. Nah, keuntungan modal ini sangat minim ya. Dan keuntungannya bersih, yang dapat keuntungan bersih yang tinggi karena nggak ada biaya produksi fisik. So, teman-teman berdua, bisalah ya yang namanya dicoba aja.

Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salam Pro 2 untuk kamu ya, yang tentunya ingin mencoba gitu ya, bisnis UMKM digital untuk pemula. Jangan lupa menjadi reseller atau dropshipper. Ini perantara penjual produk fisik, pakaian, skincare, atau makanan ringan dari supplier tangan pertama. Kamu cuma perlu fokus pada pemasaran di marketplace ya, dan media sosial kamu. Keuntungannya apa? Nggak perlu nyetok barang atau memikirin tuh yang namanya proses pengemasan kalau sistem dropship. Gampang banget kan? Tapi tetap cuan.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Irana Mora, teman Pro 2, dan kali ini aku ada kabar ya dari dunia olahraga. Tentunya ini olahraga dari mana dulu? Oh, kita coba ke olahraga ini dulu ya, teman Pro 2. Tim junior Indonesia yang harus menghentikan langkah di babak perempat final kejuaraan Asia Junior 2026 nomor bergu. Garuda Muda dikalahkan unggulan pertama Thailand di Yatsu Zero City General Gymnasium Senin 29 Juni 2026. Indonesia memang sempat membuka asal lewat ganda putra Faisal Pangestu bersama Anju Siahaan yang unggul 11-7 di match pertama, set pertama. Tetapi setelah itu Garuda Muda gak kuasa menahan permainan apik tim Gajah Putih sampai akhir laga ya. Gak apa-apa, yang penting sudah ya berusaha menampilkan yang terbaik. Tapi hasilnya ya gak apa-apa, mungkin belum beruntung ya. Next di kejuaraan, mudah-mudahan juara selanjutnya bisa menjadi juara pastinya. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk

Teman Pro 2, informasi berikut kembali dari dunia olahraga ya. Dan aku punya kabar nih dari mana ya, olahraga kembali tentunya dari rri.co.id. Teman Pro 2, informasi ini aku baca dari rri.co.id, yang mana PBSI ya, Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, melakukan penataan di sektor ganda putri. Diproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo untuk beralih dari sektor tunggal putri dan berpasangan dengan Lani Tria Mayasari. Esther Nurumi Triwardoyo ini merupakan pebulu tangkis tunggal putri, sementara Lani Tria Mayasari adalah pebulu tangkis ganda putri berpasangan dengan Apriani Rahayu. Kepala Pelatih Ganda Putri PP PBSI Karel Mainaki mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat skuad ganda putri. Menurut Karel, karakter permainan Esther punya banyak keunggulan yang sesuai dengan kebutuhan ganda putri modern. Sedangkan Lani dipilih sebagai pasangan karena memiliki karakter yang saling melengkapi. Tuh, kita doakan ya, mudah-mudahan dengan penataan ulang skuad ganda putri ini bisa membawa nama tentunya pemain sepak bola Indonesia, bulu tangkis Indonesia ini bersinar ya di kancah nasional maupun internasional. Aku kembali baca infonya dari rri.co.id.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat, mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi, karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang, lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Pemain Pro 2 Sebastian Ogier juara Rally Yunani setelah duel ketat melawan Thierry Neuville pada leg penutup. Nah, Ogier akhirnya memastikan kemenangan pada Rally Yunani ya. Ogier dan Vincent Landes menang Rally Yunani dengan keunggulan 58,3 detik. Mereka juga memenangi Super Sunday dan Wolf Power Stage. Kemenangan ini menjadi yang ke-69 sepanjang karir Sebastian. Dia kembali menjuarai Acropolis setelah sukses pertama 15 tahun lalu. Keren. Kembali aku baca informasinya dari RRI.co.id dan kamu juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui RRI.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming RRI.co.id.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka.
3: Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Petenis junior Ray Maxwell memenangi laga babak pertama tunggal putra kelompok umur 12 tahun atlet asal Bondowoso itu mengalahkan Muhammad Alfian Arya asal daerah istimewa Yogyakarta 4-0-4-1. Kemenangan perdana itu diraih dalam turnamen tenis junior nasional bertajuk DTEC Open 2026 di Jawa Tengah. Pertandingan kompetitif itu diselenggarakan di Stadion Tenis Gelora Merdeka Sukoharjo serta lapangan tenis Kenjong Academy. Oke, kembali aku baca infonya dari RRI.co.id.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: goals.
1: Yes, I am, teman pro 2. Goals, goals. Aduh, emang nih ya, kalau kita ngomongin lagu Piala Dunia emang aduh enak asik untuk didengerin. Tapi untuk informasi dari dunia olahraga cukup sampai di sini dulu, karena aku punya kabar ya dari entertainment. Ini ada kabar kalau dari Tulus ya, setelah penantian lebih dari 4 tahun ternyata akhirnya penyanyi Tulus kembali merilis karya terbaru, judulnya Teh Hijau, pada Selasa 30 Juni 2026. Dan kabar ini tentunya langsung disambut antusias ya oleh para penggemarnya yang telah lama menunggu musik baru sejak album Manusia dirilis pada 2022. Jadi berbeda dari banyak lagu yang menawarkan cara untuk segera bangkit dari kesedihan, Teh Hijau malah mengajak pendengarnya berdamai dengan rasa hampa. Melalui lagu ini, Tulus menggambarkan bahwa gak semua perasaan harus dipaksa hilang. Ada kalanya seseorang hanya perlu menerima apa yang sedang dirasakan sambil terus melangkah. Aduh, dalam banget ya teman pro 2 ya. Ya udah deh, mudah-mudahan kamu juga udah pada dengerin ya lagu daripada Tulus dengan Teh Hijau. Jadi nanti mulai bisa di request juga teman Pro 2 di Pro 2 RRI Singaraja, diajak request Pro 2 RRI Singaraja.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Om Swastiastu.
3: Swastiastu. Nak Bali nih.
2: Nak Bali lah.
3: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
2: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
3: Ada.
2: Referensi tempat healing?
3: Ada.
2: Kalau yang viral-viral?
3: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
2: Teman terbaik kamu.

Alright, teman Pro 2 ada kabar nih ya. Kalau kali ini ada kabarnya dari Olivia Rodrigo ya, yang menjadi salah satu kisah transformasi paling menonjol di industri musik pop dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kalau kita ngomongin Olivia Rodrigo, memang sebelum dikenal sebagai penyanyi yang mendominasi tangga lagu dunia, Olivia lebih dulu membangun popularitas sebagai aktris muda Disney ya, melalui serial Bizarre the Fog dan High School Musical The Musical The Series. Jadi di dunia acting, Olivia dikenal sebagai talenta muda yang punya kemampuan bernyanyi dan menulis lagu. Namanya mulai menarik perhatian penikmat musik saat membawakan lagu All I Want untuk soundtrack High School Musical The Musical The Series. Lagu ini berhasil viral di berbagai platform digital dan memperkenalkan kualitas vokal serta kemampuan Olivia dalam menyampaikan emosi melalui musik. Nah, jadi teman Pro 2, ini aku kembali baca infonya dari RRI.co.id.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Ra. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

0: hits me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: Yap, teman Pro 2, ada kabar nih kalau Le Sserafim ya, girl group Korea Selatan, bakal menjalani rangkaian aktivitas internasional yang padat pada paruh kedua 2026 setelah dipastikan menjadi penampil utama dalam upacara penutupan BlizzCon 2026. Grup besutan Source Music itu bakal langsung melanjutkan agenda mereka dengan menggelar tur Amerika Utara bertajuk 2026 Pure Flow. Tur itu akan dimulai pada 16 September di Los Angeles, hanya beberapa hari setelah penampilan mereka di BlizzCon yang berlangsung di Anaheim Convention Center, California. Selanjutnya, Le Sserafim juga bakal menyambangi sejumlah kota besar di Amerika Serikat, Tacoma, San Jose, Phoenix, Fort Worth, Orlando, Chicago, Washington DC, hingga Newark. Jadi, rangkaian konser dijadwalkan berakhir pada 8 Oktober 2020.

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro 2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya kamu menggunakan untuk apa nih?

Taiwan Pro 2, kehadiran Jimin BTS di ajang Paris Fashion Week 2026 kembali menjadi sorotan publik sebagai global ambassador. Jimin tampil menghadiri peragaan busana ya Men's Spring Summer 2027 dengan gaya yang berbeda dari penampilannya selama ini. Tapi di balik pujian yang mengalir, malah penampilannya menuai kritik dari sebagian netizen. Jadi dia tuh hadir mengenakan jaket peludrun bernuansa biru muda, biru tua, bergaya klasik yang dipadukan dengan kemeja bermotif, celana jeans longgar serta rambut panjang sebahu berwarna pirang gelap. Penampilan itu merupakan bagian dari konsep kreatif terbaru di bawah arahan Jonathan Anderson. Gaya baru ini dianggap memperlihatkan sisi yang lebih elegan sekaligus eksperimental dibandingkan penampilan Jimin sebelumnya ya. Jadi kritiknya tuh kayak rambut panjangnya dinilai menutupi wajah, kemudian siluet busana yang longgar, jadi proporsi tubuhnya beda ya. Aduh, ada-ada aja netizen. Tapi kalau aku lihat tetap lah ganteng cie. Ya udah ya teman Pro 2. Informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku ya di Santai Siang. Sore ceria kamu bakal ditemani sama Kakak Wira. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM Singaraja.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Info Pro 2 edisi Selasa 30 Juni 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Info selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menuntaskan penanganan jalan rusak di wilayahnya. Hal itu karena panjang jalan rusak di Buleleng mencapai 300 km, sementara kemampuan penanganan setiap tahun hanya berkisar 30 km atau hanya 10%.

Info terakhir teman Pro 2, ribuan warga Jembrana memadati areal sirkuit All-in-One Pantai Pengambengan, Kecamatan Negara, Minggu 28 Juni 2026 untuk menyaksikan Lomba Makepung Kapolda Bali Cup 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 dan menjadi ajang pelestarian tradisi pacuan kerbau khas Kabupaten Jembrana. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat sore teman Pro 2. Hihi, ketemu lagi nih bareng aku Wira tentunya di Sore Ceria. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam nih teman Pro 2. Wis, gimana sore harinya nih teman Pro 2? Happy enggak? Happy dong. Capek enggak? Enggak capek dong. Masih ada sampai nanti malam nih untuk istirahat nih teman Pro 2. Jadi tetap harus semangat, dan untuk menjaga mood kamu tetap baik, kamu coba deh sini temenin aku, join sampai nanti jam 7. Pasti kamu bakal happy lagi. Karena apa? Iya betul, karena aku bakal muterin lagu-lagu yang lagi hits di mana-mana, yang lagi viral nih di mana-mana, dan juga aku bakal ngasih informasi yang menarik yang sayang banget buat kamu lewatin nih teman Pro 2. Kayak ini nih, informasi pertama nih buat kamu ya teman Pro 2 ya. Kali ini ada dari jadwal PKB tanggal hari ini gimana maksudnya, tanggal 30 Juni nih teman Pro 2 ya. Pesta Kesenian Bali tahun 2026 memasuki perayaan ke berapa, XLV6, aduh gak tahu. Kegiatan ini digelar mulai tanggal 13 Juni sampai 11 Juli nanti teman Pro 2 ya. Festival budaya terbesar di Pulau Dewata ini berlangsung di Taman Werdi Budaya Art Center dan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau Bajra Sandi nih, Denpasar. Tahun ini PKB mengusung tema Atma Kerti Jiwa Side Paru Side. Berikut adalah jadwalnya nih teman Pro 2 ya. Jam 3 waktu Indonesia Tengah sampai selesai itu ada tempatnya di Kalangan Ratna Kande, kawasan Art Center. Kegiatannya itu parade angklung kebiar khas, lalu sanggar suara kanti Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Duta Kabupaten Gianyar. Lalu jam 5 waktu Indonesia Tengah sore ya, 17.00, tempatnya di Kalangan Madya Mandala, kawasan Art Center. Kegiatannya parade joget bumbung tradisi, sanggar tabuh dan tari pada girang. Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Duta Kabupaten Gianyar teman Pro 2. Lalu tempatnya di Kalangan Ayodhya, kawasan Art Center. Kegiatannya reksadana atau pergelaran karya legendaris maestro Wayan Berate, Sekagong Gita Banda Praja, Belaluan Satmerta, sama Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Duta Kota Denpasar. Lalu jam 19.30 waktu Indonesia Tengah sampai selesai, tempat panggung terbuka Arde Chandra nih. Kegiatannya Utsawa atau Parade Gong Kebiar Wanita Sanggar Sakura Dewata Sukajiwa Desa Yang Ngapi, Kecamatan Tembuku, Duta Kabupaten Bangli, Sekegong Remaja Tri Yowana Sandi, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Taban nih teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin hari ini lagi bingung mau kemana, bisa nih langsung aja datang ke PKB ya, Pesta Kesenian Bali yang lagi ada di Denpasar. Tapi ingat teman Pro 2, bila kamu datang ke sana tetap selalu menjaga kebersihan ya. Ingat, jangan sampai membuang sampah sembarangan.

0: bocil.
1: Bila gak bocil? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng aku Bira tentunya di Pro 2 RRI Singaraja. Oke, kali ini kita ke yang lagi viral nih teman Pro 2 ya. Ada penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja, tetapi juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota nih teman Pro 2. Proyek tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buleleng menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan tentunya berkelanjutan. Wih, mantap ya. Dilansir dari rri.co.id nih teman berdua ya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Perkim Kabupaten Buleleng, Putu Adipta Eka Putra, mengatakan penataan kawasan titik nol diawali dari pembenahan sistem drainase nih. Saluran air berukuran besar dibangun untuk mengalihkan debit air hujan langsung menuju sungai sehingga beban genangan di kawasan pusat kota dapat dikurangi. Selain pembenahan drainase, proyek tersebut juga mencakup penataan utilitas bawah tanah dengan merapikan jaringan kabel dan saluran layanan publik agar tidak lagi semrawut. Penataan pedestrian, pemasangan bangku taman serta penyediaan ruang publik yang lebih nyaman juga menjadi bagian dari konsep pengembangan kawasan nih teman Prodowi. Keren banget ya. Jadi bisa dua fungsi nih sekali, selain mempercantik kawasan kota, titik nol kota Singaraja ya, juga dibenahi ternyata sistem drainasenya sehingga tidak mungkin terjadi banjir. Dan semoga ini, karena kemarin udah sempat viral nih, udah banyak sampah-sampah nih, semoga kita sebagai warga Singaraja, warga Buleleng, bisa menjaga kebersihannya ya. Jangan buang sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Kalau habis pada duduk-duduk di situ, habis pada nongkrong-nongkrong di situ, selalu dijaga kebersihan. Hanya sampahnya bawa pulang aja, buang sampah di tempat sampah, buang sampah pada tempatnya. Jangan asal ditinggal. Mas, berapa sih beratnya ngangkat sampah-sampah itu? Kalian sendiri. Kemarin itu sempat banget viral, banyak banget yang pada ninggalin sampah ya. Kok bisa gitu lah ya. Jadi buat kita tugasnya cuma satu, jaga kebersihan dan jaga kerapiannya ya.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu

Oke teman-teman, dua, masih di sore ceria puru 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu masih bareng aku Wira, masih juga di segmen Lokacita ya, informasi lokal Bali dan Buleleng. Teman berdua, lanjut lagi informasinya, dan kali ini ada dari yang Bali jadi tuan rumah Rakernas ADPSI 2026, dan pariwisata jadi sorotan nih teman berdua. Provinsi Bali resmi menjadi

9 Juni 2026 menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan kepada Bali untuk menghelat agenda besar nasional ini. Dewa Jack juga mengungkapkan bahwa dalam Rakernas kali ini, daerah-daerah luar Bali seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera banyak berfokus memperjuangkan dana bagi hasil bumi dari pemerintahan pusat nih teman berdua. Sementara untuk Bali sendiri nih, fokus utamanya adalah masa depan pariwisata dan infrastruktur penunjang. Ya, mantap ya teman berdua ya, Bali jadi tuan rumah untuk Rakernas nih, Asosiasi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi seluruh Indonesia. Ya, semoga apa yang dijadikan aspirasinya dari per setiap-tiap daerah bisa diwujudkan dengan baik ya, dan bisa juga, dan semoga terlaksana dengan baik secepatnya, tidak ada yang aneh-aneh gitu teman berdua ya. Kita doakan aja.

0: sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih bareng aku Ira di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja ya. Kali ini balik lagi nih ke Kabupaten Buleleng teman Pro 2. Ada Duta Kabupaten Buleleng dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN jenjang SD dan SMP tingkat Provinsi Bali tahun 2026 serta Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 Senin 29 Juni 2026 resmi dilepas Pemkab Buleleng di Rumah Jabatan Bupati Buleleng nih teman Pro 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Putu Ariadi pribadi mewakili Bupati Buleleng secara resmi melepas kedua kontingen Kabupaten Buleleng yang akan berlaga di Denpasar, Mangupura dan Negara nih teman Pro 2. Bupati Buleleng melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ariadi pribadi menyampaikan apresiasi dan tentunya penghargaan yang tinggi kepada seluruh atlet yang telah menunjukkan kerja keras, dedikasi dan semangat juang hingga berhasil menjadi bagian dari kontingen Kabupaten Buleleng. Adi-adi pribadi menyebutkan ajang O2SN maupun Peprov bukan semata-mata kompetisi untuk meraih gelar juara, tetapi juga menjadi wadah penting dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, sportif, tangguh dan berintegritas. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Ide Bagus Gede Surya Barate, dalam laporannya menyampaikan bahwa kontingen yang diberangkatkan akan mengikuti dua ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Bali yaitu O2SN dan Peprov tahun 2026. Ya, kita doakan aja ya teman Ruda ya buat adik-adik yang mewakili Pemkab Buleleng membawa nama Buleleng, semoga bisa berprestasi. Semisal belum dapat enggak apa-apa. Terus semangat, jangan pernah menyerah pokoknya, karena kegagalan bukanlah sebuah akhir tapi awal dari sebuah keberhasilan. Jadi tetap semangat.

0: Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
4: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, udah jam 4 waktu Indonesia Tengah ya. Berarti ini waktunya untuk dialog interaktif penguatan peran pemuda nih teman Pro 2. Kali ini aku mau ngebahas topik peran ayah dalam membangun generasi berkualitas, memahami fenomena fatherless nih teman Pro 2. Dan tentu saja aku gak sendiri nih, aku udah ditemenin sama Elena dan Murni nih. Halo.
1: Halo kak.
0: Halo kakak-kakakku. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, boleh kenalan dulu kali ngobrol ke teman Pro 2, kenalin dulu dirinya gitu.
1: Mungkin Kak Murni dulu kali
0: boleh,
1: ya.
2: Baik, halo semuanya. Jadi perkenalkan, aku Murni yang kali ini menjadi narasumber di acara Sore Ceria.
0: Kak Murni, apa aja kegiatannya sekarang? Lagi ngapain? Lagi sibuk apa gitu?
2: Banyak apa, ya boleh. Tentunya, apalagi sekarang musim UAS di anak kuliahan gitu. Sekarang UAS, terus juga ikut freelance. Terus sekarang ini lagi duta genrenya, ada kegiatan gitu.
0: Oke, padet ya.
2: Lumayan.
0: Oke, terus bersama siapa nih kamu nih?
2: Sekarang aku bersama Elena.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elena. Saya juga menjadi narasumber di Sore Ceria pada hari ini.
0: Oke, dan mereka berdua nih teman-teman pasti udah gak asing lagi ya, karena sering banget kesini ya. Udah pada lebih dari 2 kali lebih dah dua-duanya nih ya. Oke, tentunya dengan topik yang berbeda teman-teman. Masih menarik, jangan kemana-mana nih. Kali ini nih aku mau tanya deh sama kalian berdua ya. Belakangan ini kan fenomena fatherless itu banyak nih lagi digaungkan di mana-mana nih. Sebenarnya apa sih fatherless itu tuh?
1: Siapa dulu nih?
2: Oke, teman-teman, mungkin kalau ada beberapa yang asing mengenai fenomena fatherless gitu ya. Sebenarnya ini udah digaungkan dari tahun-tahun sebelumnya mengenai fenomena fatherless. Jadi fatherless ini adalah suatu fenomena di mana figur ayah ini nggak didapatkan oleh seorang anak gitu. Jadi kalau menurut data ya, melalui BPS atau Badan Pusat Statistik itu menyatakan bahwa hanya sekitar 37,17% saja anak 0-5 tahun yang hanya dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian dari WHO sendiri itu menyatakan sebesar 20,9% anak Indonesia itu tidak mendapatkan figur ayahnya sendiri. Itu baik karena perceraian, kematian, ataupun pekerjaan yang memaksa ayah ini sendiri tidak bisa memberikan figurnya gitu sih. Makanya sekarang sangat digencarkan oleh BKKBN dalam menekan angka fatherless ini sendiri gitu.
0: Oh gitu teman berdua. Aduh aku bingung mau ngomong apa. Ya ampun, aku kayak sedih gitu rasanya.
2: Ya benar.
0: Ya teman berdua ya, aduh, tentunya obrolan ini bakal menarik nih. Jadi bukan jangan kemana-mana ya teman berdua ya. Aku mau bahas lebih dalam lagi sama Elena sama Murni. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

0: Oke teman Rodo, lanjut lagi bareng aku Wira dan Elena sama Murni nih, masih ngobrolin ya, memahami fenomena fatherless nih teman Rodo. Oke, menurut kamu nih, tadi kan udah di-spill dikit ya sama Murni ya, apa penyebabnya gitu kan. Terus aku mau tanya menurut kamu ya, menurut kalian berdua deh, emang seberapa penting sih peran ayah gitu buat kamu deh, terutama generasi Gen Z ya. Silakan jawab.
1: Dari aku sendiri, peran ayah itu sangat
2: penting sih. Karena kalau kita lihat, apalagi kita sebagai anak perempuan, cinta pertama seorang anak perempuan itu adalah ayahnya.
0: Wih.
2: Jadi peran ayah itu sangat penting untuk perkembangan emosional kita sih. Jadi sangat penting tuh. Jadi apa ya? Jadi figur ayah itu yang bisa membantu kita untuk mungkin nih kita kan Gen Z yang udah tumbuh besar nih.
0: Iya, betul.
2: Untuk mencari seorang pasangan. Jadi figur ayah itu sangat penting sih menurut saya. Kalau dari Kak Murni?
3: Kalau dari aku sendiri, aku melihat dua peran yang harus ada dalam suatu anak itu adalah peran ibu itu dalam sisi emosional, dan peran ayah itulah memberikan experience. Jadi seorang ibu ini kan bisa memberikan emosional kasih sayang berupa emosionalnya dia sangat menyayangi dengan cara dicalurkan melalui perasaan gitu. Tapi kalau seorang ayah itu beda, dia memberikan kasih sayangnya bukan secara emosional tapi experience. Jadi seorang ayah ini akan memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak kita bisa rasakan bersama seorang ibu gitu. Jadi first experience itu ada bersama ayah. Jadi kenapa peran penting ayah ini tuh penting banget? Karena kalau kita nggak dari ayah sendiri, nanti kita akan haus. Kalau cewek ya, kalau cewek itu akan haus perhatian kepada cowok lain gitu. Tapi kalau laki-laki, kita tanya anaknya laki-laki, nggak mendapatkan figur ayah, kemana dia akan mencari? Dia akan memendamnya sendiri, yang nantinya akan menyebabkan permasalahan-permasalahan yang mungkin hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan.
0: Oh,
3: gitu.
0: Atau mereka nanti mengeksplor sendiri.
3: Bener.
0: Akhirnya karena kekurangan experience itu. Dari sosok ayah. Ya, wow, jadi begitu penting ya untuk Gen Z ya. Bahkan tadi datanya dibilang kurang dari 50% ya.
3: Iya, benar.
0: Anak-anak itu di dunia apa di Indonesia?
3: Di Indonesia aja? Kalau menurut WHO.
0: Oh.
3: Itu 20,9%.
0: Jadi menurut kamu itu berpengaruh dengan kelakuan-kelakuan negatif anak-anak muda sekarang apa enggak?
3: Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh. Karena ketika dia tidak tahu arahnya kemana, karena tidak ada yang mengarahkan. Jadi dia mencari jalannya sendiri tanpa tahu itu benar atau salah gitu.
0: Oh, oke teman berdua. Waduh, ini obrolannya ngeri. Ngeri ya kalau dipikir ya. Jadi buat kamu semisal gimana misal, aduh aku mau ngomong juga enggak enak lagi, semisal kamu mengalami hal seperti ini gitu ya. Nanti sebaiknya seperti apa ya? Aku nanti mau ngebahas lagi sama Murni sama Elena. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo RRI. Singar teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kalau kamu sering lihat media sosial akhir-akhir ini, pasti sadar kalau tren lari masih jadi salah satu olahraga favorit anak muda nih. Bukan cuma soal kesehatan, lari sekarang juga sudah jadi bagian dari gaya hidup nih teman berdua. Mulai dari ikut fun run, berburu medali, sampai kumpul bareng komunitas lari yang makin ramai di berbagai kota. Menariknya lagi nih teman berdua, banyak anak muda yang dulu malas olahraga, sekarang rela bangun subuh demi ikut latihan atau event lari. Selain menyehatkan, olahraga ini juga jadi cara baru untuk menambah teman dan mengurangi stres setelah beraktivitas seharian.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin
0: Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja. Teman,

0: Oke teman-teman, udah kali ini masih bareng aku Wira ya, dan Elena sama Murni nih masih ngobrolin peran ayah dalam membangun generasi berkualitas memahami fenomena fatherless. Waduh, fun fact nih teman-teman, udah ternyata mereka berdua adalah aduh
1: jangan spill.
0: Aku mau tanya nih buat siapa deh, terserah yang mau jawab ya. Dampaknya kayak apa sih?
2: Siapa dulu nih?
1: Coba. Ya udah, aku.
2: Oke, boleh.
1: Dampak dari fatherless ini ya. Fatherless tadi kan dibilang tidak dapat peran ayah gitu untuk seorang anaknya. Tentunya seorang anak ini tidak akan tumbuh kembangnya itu tidak bagus ketika figur ayah ini tidak ada di dirinya sendiri gitu. Terus dampaknya lagi yang lebih dalam adalah ketika seorang anak ini, tadi juga saya sempat menyinggung, ketika seorang anak itu perempuan kan cinta pertamanya adalah seorang ayahnya gitu, sering dibilang kan.
0: Iya,
1: dia tidak mendapatkan cinta dari ayahnya, kasih sayang berupa experience atau apapun, dia akan mencari ke orang lain ataupun hal-hal lain gitu. Ya kalau baik kan gak apa-apa, tapi kalau hal yang buruk yang tidak diarahkan itu yang jadi masalah. Tapi untuk anak-anak laki-laki yang sebenarnya tadi saya sempat berpikir, kalau anak laki-laki gak dapat figur ayahnya, dia kan sesama laki-laki gitu. Di mana dia bisa bercerita kalau bukan di ayahnya? Kalau ke teman-temannya, mereka satu pikiran. Terus lebih baik pasti memendam kan. Jadi di sana dia bakal lebih milih untuk memendam dan nantinya menjurus ke hal-hal yang buruk gitu.
0: Sama ibunya bisa juga kali.
1: Iya, tapi kan kebanyakan anak laki-laki itu memendam.
2: Kadang gengsi juga kali ya.
0: Kebanyakan cowok sama cowok gitu.
1: Iya.
0: Itu menurut kalian ya?
1: Iya, itu menurut kami.
0: Oke, kalau ini
2: kalau dari saya,
0: mungkin dari pengalaman pribadi boleh.
2: Pasti ada rasa kosong gitu sih. Kayak di rumah misalnya nih, misalnya ya. Di rumah tuh bakal pasti ada rasa kosong sih. Kayak biasanya apa ya, ngelihat orang-orang pasti yang pertama ada rasa kekosongan dalam hati.
0: Iya.
2: Yang kedua itu bisa jadi timbul rasa iri juga sih, ngelihat orang lain gitu.
0: Oh.
2: Lihat kehidupan orang lain, terus bisa juga jadi, kalau dari saya pribadi bisa juga ke kesehatan mental sih.
0: Oh.
2: Karena gak ada yang nge-backup dia gitu. Kayak bisa walaupun ada seorang ibu, tapi kalau misalnya ada dua tuh lebih lengkap gitu loh rasanya.
0: Oh.
2: Ya kan gitu. Jadi ibarat kita tuh kan sebagai anak, kita tuh pasti butuh fondasi kuat. Jadi kalau kayak rumah, kalau misalnya rumah gak diginiin tembok-tembok, gak ada pilar-pilar, pasti rubuh gitu. Jadi seorang anak kalau misalnya cuman yang berdiri sama dia cuman satu tembok aja lah ibarat, pasti bakal roboh juga sih. Jadi lebih mentalnya lebih cepet down, terus ada rasa kosong gitu sih.
0: Oh gitu. Kalau misalnya menurut aku gini gimana? Menurut kalian gimana nih? Misalnya aku bilang kalau kedua orang tua itu memiliki peran yang beda, mungkin kalian merasa seorang ibu itu deket banget sama kalian karena memang tugasnya seperti itu. Tapi peran ayah kan berbeda. Gimana itu menurut kamu? Peran ayah itu kan mencari nafkah, misal jadi jarang di rumah. Jadi mungkin perasaan kamu aja gitu. Gimana menurut kamu kalau aku memberikan statement seperti itu? Menurut kamu gimana?
1: Ayo. Kalau menurut saya sendiri ya, orang tua, ayah ibu itu kan memiliki perannya masing-masing.
0: Yeah.
1: Seperti yang tadi kakak bilang
0: betul.
1: Gitu. Kalau ibu, mungkin dia khususnya itu adalah di rumah membesarkan anaknya, mendidik anaknya, pendidikan pertama dari ibu gitu. Dan seorang ayah juga dominan, dia yang mencari nafkah, mencari kerja.
0: Yeah.
1: Tapi saya berpikir lain gitu. Kalau mereka sudah siap untuk menikah, berarti kan mereka sudah siap untuk mempunyai anak dan mendidiknya.
0: Betul.
1: Tidak hanya berfokus pada ibunya yang akan membesarkan anaknya, tapi juga ayahnya. Ketika memang mereka belum siap untuk hal itu, untuk apa mereka menikah?
0: Gitu, jadi
2: langsung tersindir itu berat gitu kan saya.
0: Iya. Oke, iya. Ya emang sih, memang kadang emang suatu hal yang kita ambil itu ada konsekuensinya masing-masing.
1: Yeah.
0: Ya. Kita nggak tahu juga ya kan, fatherless bukan, mungkin sebagian besar bukan murni emang karena ayahnya benar-benar nggak mau kan, bisa jadi karena tadi yang kita obrolin keadaan gitu ya. Kalau gitu buat kamu nanti Gen Z mungkin mau tahu gimana sih misalnya kamu mengalami nih gitu fenomena fatherless, solusinya itu seperti apa. Jadi jangan kemana-mana karena aku habis ini bakal obrolin sama Murni dan Elena. So stay tune di Purdo RRI Singarja, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Ya, 82 masih bareng aku, Wira, sama Elena dan Kak Murni ya. Masih ngomongin peran ayah dalam membangun generasi berkualitas memahami fenomena fatherless nih. Waduh, ini fenomena yang ternyata itu bukan baru-baru ini aja ya. Ternyata udah lama gitu. Kalau ngomongin dari tadi kan udah diceritain gimana faktornya yang terjadi, yang menyebabkan itu apa dan dampaknya apa. Kali ini aku mau tahu dong solusinya kira-kira apa. Kalian kan bisa dibilang tadi gitu kan, kira-kira kalau dari kalian nih yang benar-benar mengalami ya, gimana itu solusinya?
1: Oke, dari saya. Oke, kalau dari saya sebenarnya ya, ini juga belum pernah saya lakukan, tapi ini sangat recommended gitu. Yang pertama sih, yang pasti harus ada komunikasi sebenarnya. Cuman terkadang kendala kita untuk berkomunikasi itu entah dari gengsi kita atau dari ayahnya yang ada apa tidak.
0: Waktu.
1: Iya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi, karena supaya ayah mengerti kita juga mengerti ayah gitu.
0: Beraniin diri lah.
1: Iya, gitu ya. Jadi harus komunikasi. Yang kedua, mungkin bisa cerita sama mama.
0: Oke.
1: Kayak, "Mah, kok saya ngerasa papa kayak gini-gini-gini," gitu. Jadi bisa dibantu, di backup sama ibu untuk menjelaskan kepada ayah. Itu sih. Terus yang ketiga, yang paling penting itu jangan mencari pelarian.
0: Oke.
1: Pelarian dalam kutip negatif. Karena itu malah akan membuat kita tuh udah semakin menjauhkan diri dari keluarga, otomatis bahkan menjatuhkan diri kita sendiri sih. Jadi kalau misalnya kita mau curhat itu boleh, tapi jangan sambil nge-vape gitu ya, tanda kutip, minum gitu. Jadi jangan mencari pelarian yang negatif gitu. Itu sih solusi dari aku yang selama ini aku jalanin. Semisal kalian merasa sedih nih, karena kalian ngerasa kesepian, coba dulu kalian tanya sama diri kalian, apakah diri kalian sendiri yang salah? Mungkin seperti gak punya waktu juga sama keluarga, terus juga mungkin dari diri kalian sendiri yang terlalu, lebih kayak emang dari sananya berpikir terlalu negatif lah gitu. Jadi harus bisa coba cari waktu sama diri sendiri, ya mungkin bisa healing gitu ya, kemana gitu kan. Ya,
0: pokoknya dilampiaskan hal-hal yang positif lah ya.
1: Kalau dari Kak Murni gimana nih?
2: Kalau dari aku ya, nambahin sedikit. Mungkin tadi kalau tadi Elena tuh secara internal ya, bersama ayah dan anak gitu. Kalau aku, bagi yang belum menikah dulu ya, bagi yang belum menikah, yang belum merasakan menjadi ayah, dan
0: maksudnya yang mau menjadi orang tua nih,
2: yang menjadi orang tua gitu. Selesaikan dulu deh urusan sama diri sendiri gitu. Pahamin dulu dirinya sebelum kalian punya anak dan nanti membimbing anak. Kemudian yang kedua adalah dari pemerintah sebenarnya sudah meluncurkan solusi, yakni GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Itu yang diluncurkan oleh BKKBN untuk menurunkan angka fatherless. Jadi GATI ini sebuah program, ada 4 program utamanya. Yang pertama itu adalah sebuah website namanya Siap Nikah dan juga Satya Gatra, yang dimana ayah ini bisa berkonsultasi. Ini udah punya anak ya ayahnya gitu. Jadi udah menjadi orang tua, kalau ingin melakukan konsultasi ataupun ingin konseling gitu, bisa banget di website yang sudah disediakan oleh pemerintah itu, namanya Siap Nikah dan juga Satya Gatra. Kemudian yang kedua itu adalah Konsorium Penggiat dan Komunitas Ayah Teladan. Itu namanya kalau disingkat Kompak Tenan. Itu kayak sebuah komunitas ayah, kayak organisasi seorang ayah gitu. Nanti di sana akan ada edukasi-edukasi. Kemudian ada juga desa atau kelurahan ayah teladan atau dekat di kampung KB. Kemudian terakhir itu sekolah bersama ayah atau sebaya. Jadi ayah itu yang menjadi pelopor besar untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Karena sebagian besar ya dominan itu adalah seorang ibu yang mengambilkan rapot, mengantar anak, itulah sebagian besar ibu. Jadi di sini pemerintah hal kecil ini semoga bisa untuk meningkatkan peran ayah kepada anaknya gitu.
0: Oh, terutama mungkin ayah-ayah muda ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Punya anak gitu ya. Jadi sebaiknya dilakukan sebelum menikah mungkin ya, ada program itu. Jadi benar-benar matang, benar-benar bisa nanti menjadi ayah yang baik, ayah yang teladan gitu.
2: Betul.
0: Oke, teman-teman, enggak kerasa ini udah mendekati pukul 5 waktu Indonesia Tengah ya. Berarti aku harus undur diri, tapi sebelum undur diri aku mau ini dong, minta kata-kata mutiara. Wah. bukan. Kata-kata yang pesan buatin deh teman Pro 2.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Dari siapa?
0: Boleh.
1: Oke, buat teman-teman yang udah dengerin Sore Ceria pada hari ini, tenang aja. Kalian itu gak sendiri kok. Apapun yang menjadi masalah kalian, pasti ada jalan keluarnya. Walaupun ya mungkin pembahasan kita hari ini cukup berat.
2: Sangat berat sih.
1: Ya. Aku percaya pasti ada sesuatu. Jadi lebih melancarkanlah komunikasi kalian dengan orang tua supaya kalian juga enggak salah paham, terus juga kalian jadi lebih merasa lebih plong gitu sih.
0: Oke, pokoknya berani komunikasikan ya gitu. Bener. Jadi orang tua juga tahu tuh mau kamu kayak gimana gitu. Kalau Murni sendiri?
2: Kalau aku mungkin untuk semua para Gen Z, mulai sekarang itu lebih aware dengan fatherless ini gitu, biar nggak berketerusan gitu. Karena kan sekarang ini yang menjadi ayah adalah gen-gen sebelumnya gitu, yang mungkin belum aware dengan anak-anak Gen Z sekarang yang lebih mementingkan atau membutuhkan peran dari ayah. Jadi mulai dari ayahnya sendiri, ayo lebih aware dan lebih pengertian kepada anaknya, dan juga anaknya sendiri juga bisa berkomunikasi dengan baik kepada ayahnya sendiri.
0: Tuh, jadi bukan dari anaknya aja tapi dari ayahnya mungkin juga. Ayah sekarang itu gen-gen milenial nih yang mungkin sekarang jadi ayah ya, jadi lebih peka lagi terhadap anak-anaknya gitu. Teman Pro 2, oke, teman Pro 2, terima kasih udah dengerin aku sejam kebelakangan ini. Aku juga mengucapin terima kasih juga kepada Elena sama Murni udah meluangkan waktu untuk datang ke studio Pro 2 RRI Singaraja ya. Terima kasih banyak.
2: Makasih
0: kembali udah sharing-sharing ya. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat buat teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Sehabis ini aku bakal nemenin kamu tentunya dengan informasi menarik dan lagu-lagu yang bakal aku puterin buat kamu. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Ya masih di 105,4 teman berdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman berdua, tentunya masih di sore ceria bareng aku Wira ya. Kali ini masuk ke segmen ngeteh sore yuk. Informasi yang bisa kamu manfaatkan tentunya ya teman berdua ya. Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan kamu nih teman berdua. Sedikit-sedikit yang penting ada isinya. Gitu, sambil nemenin santai kamu di sore hari ini nongkrong, mungkin buat kamu yang lagi nongkrong, lagi rebahan, lagi ngapain enjoy-enjoy di rumah ya. Sambil dikit-dikit dengerin aku kasih informasi yang tentunya menarik banget dan sayang banget buat kamu lewat ini teman berdua. Seperti ini, yang pertama nih, ternyata jalan kaki setelah makan bisa lebih bermanfaat loh teman berdua. Banyak orang mengira harus olahraga berat supaya sehat. Padahal nih, penelitian menunjukkan jalan kaki santai selama 2-5 menit setelah makan sudah membantu menurunkan lonjakan gula darah nih teman berdua. Selain itu, pencernaan juga jadi lebih lancar dan tubuh terasa lebih ringan. Jadi kalau habis makan siang di kantor atau kampus, coba deh jalan sebentar daripada langsung duduk lagi, atau habis makan tidur coba jalan 2-5 menit, itu bisa mengurangi lonjakan darah nih. Jadi lonjakan gula darahmu ini enggak langsung des gitu. Misal kamu des langsung naik tinggi gitu habis makan. Jadi coba di jalan 2-5 menit itu nanti darahnya bisa tetap normal.

Lanjut lagi teman Pro 2. Info selanjutnya ada ini nih buat kamu nih ya. Ini dengerin. Menulis 3 hal yang disyukuri bisa mengubah pola pikir teman Pro 2. Ya. Kebiasaan sederhana seperti menulis 3 hal yang disyukuri setiap malam terbukti membantu meningkatkan suasana hati dan membuat seseorang lebih fokus pada hal-hal positif nih teman Pro 2. Tidak perlu hal yang besar dalam kejadian sehari ya. Bahkan secangkir kopi enak atau bertemu teman lama pun bisa jadi alasan untuk bersyukur tuh. Jadi recap keseharian kamu nih teman Pro 2. Dari jam misalnya dari bangun tidur sampai malam menjelang tidur, kamu tulis tuh 3 hal yang kamu syukuri di hari itu. Nanti bisa mengubah pola pikir kamu ke hal-hal yang positif. Hal-hal sederhana, gak perlu yang besar-besar. Misalnya tadi di jalan hawanya sejuk sekali gitu. Itu bisa membuat pikiranmu selalu berpikir ke hal-hal yang positif. Nggak percaya? Coba deh lakuin teman Pro 2.

Lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih bareng aku Wira ya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini ada info tanaman di dalam ruangan, bukan sekedar hiasan ternyata loh teman Pro 2 ya. Beberapa tanaman hias dapat membuat ruangan terasa lebih nyaman secara psikologis. Wih, tuh. Jadi kalau kamu mungkin punya tanaman hias, taruh deh di dalam ruangan gitu. Penelitian juga menunjukkan kehadiran tanaman dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi saat bekerja atau belajar nih teman Pro 2. Jadi menaruh satu pot tanaman kecil di meja kerja ternyata mempunyai manfaat lebih dari sekedar mempercantik ruangan tuh. Jadi pot kecil-kecil kamu taruh di atas meja, kamu taruh di sudut ruangan mungkin yang terlihat di meja-meja yang cantik-cantik gitu, itu bisa membuat psikologis kamu menjadi lebih nyaman ya. Itu coba deh kalau misalnya kamu apa taruh di meja belajar gitu teman Pro 2. Aku misalnya lagi mau belajar gitu, jadi ngeliatin tanaman tuh jadi psikologis kamu tuh bisa lebih nyaman, lebih rileks, dan belajarnya lebih fokus lagi gitu. Jangan sampai nanti malah pohon mangga ini kegedean kalau itu udah tanaman hias yang kecil-kecil aja. Tentunya itu bisa buat kamu secara psikologis lebih nyaman dan lebih rileks lagi. Gak percaya? Cobain deh teman Pro 2.

0: ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nangun Sat Kerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Sat Kerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Kamu lagi dengerin
6: sore.
5: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Lanjut lagi teman Pro2, tentunya masih bareng aku Wira ya. Kali ini fakta menarik nih teman Pro2 ya. Mendengarkan musik favorit sebelum beraktivitas bisa meningkatkan semangat tuh. Wih, pas banget nih tips buat kamu nih para Gen Z. Musik yang kita sukai dapat memicu pelepasan dopamin nih teman Pro2, yaitu zat kimia di otak yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Karena itu mendengarkan lagu favorit selama beberapa menit sebelum memulai aktivitas bisa membantu meningkatkan mood dan membuat pekerjaan terasa lebih ringan nih teman Pro2. Woy, jadi kalau kamu nih mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah gitu, kalau bisa di play tuh lagu favorit kamu, musik kesukaan kamu, di play dulu tuh, mungkin sambil sarapan atau nemenin sambil jalan berangkat ke sekolah, berangkat kerja. Jadi nanti mood kamu pasti bisa membaik, lalu semangat kamu jadi menggebu-gebu untuk mengalahkan hari itu. Kalau gak percaya, cobain deh.

outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kalau kamu sering lihat media sosial akhir-akhir ini, pasti sadar kalau tren lari masih jadi salah satu olahraga favorit anak muda nih. Bukan cuma soal kesehatan, lari sekarang juga sudah jadi bagian dari gaya hidup nih teman berdua. Mulai dari ikut fun run, berburu medali, sampai kumpul bareng komunitas lari yang makin ramai di berbagai kota. Menariknya lagi nih teman berdua, banyak anak muda yang dulu malas olahraga, sekarang rela bangun subuh demi ikut latihan atau event lari. Selain menyehatkan, olahraga ini juga jadi cara baru untuk menambah teman dan mengurangi stres setelah beraktivitas seharian.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, untuk kamu yang sering nonton video tips gratisan di TikTok ataupun Instagram, ada kabar yang perlu diwaspadai nih ya. Jadi para ahli keamanan cyber menemukan modus baru hacker yang menyebarkan malware lewat video pendek di media sosial. Biasanya video itu menawarkan cara mendapatkan layanan premium gratis seperti Spotify, Microsoft Office, atau aplikasi berbayar lainnya. Penonton kemudian diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah di komputer. Nah, tanpa sadar, langkah itulah yang bisa membuat malware bernama Vidar masuk ke perangkat kita. Malware ini berbahaya karena dapat mencuri data penting mulai dari password akun, data browser, hingga informasi dompet kripto dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Karena itu jangan mudah tergiur ya sama tawaran aplikasi premium gratis yang beredar di media sosial. Pastiin juga selalu mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan aktifin keamanan tambahan seperti autentikasi dua langkah.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: nyalin kalender nih.
1: Tonden, apa deh ade lo? Lakar ngalih dewasa nyuang kucit nih.
0: Sing be inget beli om. Rainane bepak. Ingetang jatah hari rayane beli. Tiang lakar beli baju anyar. Sandal tengah. Terbuah-buahan impor. Pangsing kalah hawa jak banyarane beli.
1: Dong kaden nak ngujang. Duh, orainu menah. Merainan sing harus mekejang mewah. Buah-buahan impor mebusane serba mewah. Ane penting semampu irage. Ya diastun aturane sederhana, tapi tulus lan ikhlas. Entu madan meyadnya ane bener.
2: Beriadnyalah sesuai dengan kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita, karena yadnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas.

Masih di 105,4 FM Ro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Wira di sore ceria teman Pro 2. Oke, kali ini masuk ke segmen Pro 2 Dewata, yaitu info seputar Bali ya teman Pro 2 ya. Oh iya, sebelum masuk ke infonya aku mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman muslim yang melaksanakannya. Oke, langsung aja teman berdua, ini ada info pertama nih ya. Umat Hindu diajak untuk tidak hanya menjalankan ibadah tetapi juga mengamalkan nilai Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Pesan ini disampaikan dalam Dharma Wacana pada piodalan ke-33 Pura Agung Jagatnata Buleleng nih teman berdua. Trihita Karana mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Dalam ajaran Hindu bahkan disebutkan bahwa bumi adalah ibu, sehingga manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melestarikannya nih. Karena itu, menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan alam, dan membangun hubungan sosial yang harmonis sama pentingnya dengan menjalankan persembahyangan. Intinya, nilai-nilai Trihita Karana tidak cukup hanya dipahami, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata demi kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Thank you.

Ya kita lanjut lagi teman Perdua, tentunya masih bareng aku Wira di sore ceria Perdua di Singa Raja. Kali ini info buat kamu nih teman Perdua yang hari ini lagi liburan sekolah ya. Atau mau jalan-jalan ke Denpasar nih sama keluarga kamu nih. Aku mau merekomendasiin kuliner halal nih. Ternyata di Denpasar tuh banyak kuliner legendaris yang ramah untuk wisatawan muslim juga nih teman Perdua ya. Khususnya buat kamu yang muslim nih, infonya nih. Salah satunya warung Mak Beng di Sanur yang sudah berdiri sejak 1941 dan terkenal dengan paket nasi ikan goreng serta sup kepala ikan. Ada juga warung Ari yang menyajikan sate lilit dan sate ikan marlin sejak 1986 serta nasi Bali Menweti yang melegenda dengan nasi ayam khas Bali berbumbu rempah. Kalau ingin menikmati lawar tanpa daging babi, kamu bisa mencoba warung lawar sapi Odah Jaran. Sementara untuk camilan, Amsterdam Bakery yang berdiri sejak 1979 menawarkan aneka roti halal yang masih menjadi favorit hingga sekarang. Jadi kalau kamu mau ke Denpasar, itu deh coba di googling teman Perdua buat kamu yang muslim tentunya ya. Kalau misal bingung-bingung, coba cari warung Mak Beng, lalu ada warung Ari, ada nasi Bali Menweti. Lalu ada kalau pengen nyobain lawar tanpa daging babi ya, iya betul, warung lawar sapi Odah Jaran nih teman Perdua. Hehe, gimana infonya ya, semoga bisa menjadi rekomendasi kamu kalau kamu ingin jalan-jalan ke Denpasar nih.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, lanjut lagi nih informasinya ya seputar Bali ini. Tahu nggak kamu teman berdua ya, nama Sunda Kecil ternyata bukan bagian dari Jawa Barat loh. Istilah ini justru merujuk pada gagasan kepulauan yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur nih. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Sunda Kecil bahkan sempat menjadi salah satu dari 8 provinsi pertama di Indonesia dengan I Gusti Ketut Puje sebagai gubernur pertamanya dan Singharja sebagai ibu kota teman berdua. Kini jejak sejarah tersebut masih bisa dipelajari di Museum Sunda Kecil di Buleleng, Bali teman berdua. Museum ini menyimpan berbagai koleksi tentang awal pemerintahan Sunda Kecil, termasuk benda-benda milik I Gusti Ketut Puje, sehingga menjadi destinasi wisata edukatif yang menarik bagi siapa aja yang ingin mengenal sejarah Indonesia lebih dekat. Jadi buat kamu teman berdua ya, yang mungkin belum tahu nih dan pingin liburan sambil belajar sejarah nih, bisa ke Museum Sunda Kecil nih. Ada di sini kok, deket. Oke teman berdua, ini sekaligus jadi info terakhir dari aku di edisi Sore Ceria kali ini ya, 30 Juni 2026. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi sore jam 3 sampai menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah ini teman berdua. Oke, tapi jangan kemana-mana dulu dan jangan beranjak, jangan diputer-puter dulu potensionya, karena sehabis ini di Jaga Malam bakal ada GG yang nemenin kamu teman berdua. So stay tune di Bro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: berdua. Sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya. 105.4.

0: 102 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, kebut aktivasi IKD di Sdukcapil Buleleng jemput bola ke desa-desa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan berbasis elektronik. Hingga Juni 2026, jumlah penduduk Buleleng yang telah mengaktivasi IKD tercatat mencapai 19,05% dari total 614.815 penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik. Capaian tersebut terus didorong melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, perbekal, dan lurah di seluruh wilayah Buleleng. Informasi berikutnya, teman Pro 2, ratusan kilometer jalan rusak, Pemkab Buleleng sebut perlu penanganan 10 tahun. Pemerintah Kabupaten Buleleng membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menuntaskan penanganan jalan rusak di wilayahnya. Hal itu karena panjang jalan rusak di Buleleng mencapai 300 km, sementara kemampuan penanganan setiap tahun hanya sekitar 30 km atau hanya 10%. Dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.136 km, sekitar 300 km diantaranya masih memerlukan perbaikan secara bertahap. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Informasi terakhir, teman Pro 2, ribuan warga nikmati libur Kuningan nonton Makepung Kapolda Cup. Ribuan warga Jemberana memadati area sirkuit All-in-One Pantai Pangambengan, Kecamatan Negara, Minggu 28 Juni 2026 untuk menyaksikan Lomba Makepung Kapolda Bali Cup 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 dan menjadi ajang pelestarian tradisi pacuan kerbau khas Kabupaten Jemberana. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari. Selain menyaksikan perlombaan, banyak warga memanfaatkan momen libur sehari setelah Hari Raya Kuningan untuk berekreasi bersama keluarga. Warga dari berbagai wilayah di Jemberana datang untuk menyaksikan ratusan pasang kerbau yang berlaga di lintasan. Sekian Info Pro 2, aku GG. Selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, selamat malam, balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam edisi Selasa 30 Juni 2026. Seperti biasa, apa kabarnya teman Pro 2? Enak gak sih ditanya kabar itu? Gimana kondisinya, sehat kah, baik kah? Semoga ya kalian sehat selalu, bahagia selalu, apapun yang terjadi tentunya. Dan teman Pro 2, seperti biasa di Jaga Malam kali ini kita juga akan buka dengan pos jaga info kesehatan teman Pro 2 ya. Buat kamu mungkin yang sekarang lagi masih beraktivitas, ada yang udah pulang kerja mungkin, atau lagi rebahan menikmati libur sekolah, apapun itu teman Pro 2, aku bakal nemenin malam kamu sampai jam 12 malam nanti dengan berbagai informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2. Dan di pos jaga kesehatan Jaga Malam hari ini kita bakal ngomongin apa nih kira-kira teman Pro 2 ya. Kesehatan ini menjadi salah satu hal penting yang seringkali dilupakan nih sama kita-kita anak muda. Iya gak? Ayo jujur ngaku. Kadang karena aktivitas kita yang padat, tugas, kerjaan, nongkrong ataupun kesibukan lainnya gitu ya, kita lupa memperhatikan kebutuhan atau kesehatan tubuh kita gitu ya. Salah satu masalah kesehatan yang cukup sering dialami anak muda saat ini adalah anemia, atau kondisi ketika tubuh kita kekurangan zat besi sehingga produksi hemoglobin terganggu nih teman Pro 2. Padahal hemoglobin ini memiliki peran penting untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ayo di sini siapa yang suka kelayangan? Anemia ini bukan hanya tentang merasa lelah biasa teman Pro 2 ya. Kondisi ini bisa berpengaruh terhadap konsentrasi, produktivitas, bahkan aktivitas kita sehari-hari ya. Malam ini di pos jaga kesehatan Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kita akan membahas lebih dekat tentang anemia pada anak muda teman Pro 2. Mulai dari gejala, penyebab, sampai cara mencegahnya ya. Jadi jangan kemana-mana, sayang banget kalau informasi ini kamu lewatin teman Pro 2. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

about him, right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

lagi dengerin Jaka Malam. Jangan

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita mulai bahas di apa? Terkait dengan anemia ya pada anak muda di Pos Jaga Info Kesehatan tentunya. Teman Pro 2, tubuh itu sebenarnya sering memberikan tanda loh ketika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik di tubuh kita ya. Salah satunya saat tubuh kekurangan zat besi. Anemia pada anak muda bisa dikenali melalui beberapa gejala yang sering disebut dengan istilah 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai, teman Pro 2 ya. Selain itu, beberapa tanda lainnya adalah wajah, kelopak mata, gusi, atau kuku terlihat lebih pucat dari biasanya. Nah, tuh, coba deh kalian lihat sekarang, teman Pro 2, kira-kira. Seseorang yang mengalami anemia juga bisa lebih mudah mengantuk, merasa pusing, pandangan berkunang-kunang, bahkan jantung terasa berdebar lebih cepat saat melakukan aktivitas ringan ya. Jadi bukan saat ketika melihat si dia aja nih yang berdebar nih, tapi ketika kita melakukan aktivitas ringan aja gitu, jantung ini berdetaknya lebih kencang lagi gitu. Nah, gejala-gejala ini teman Pro 2 terkadang dianggap sepele karena mirip dengan rasa lelah biasa aja gitu ya. Padahal jika terus terjadi nih, bisa mengganggu kegiatan belajar, bekerja, maupun aktivitas harian kalian yang sering lakukan itu, nongkrong kah, apapun itu teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu merasakan gejala-gejala seperti yang aku bilang tadi, mungkin kalian harus lebih aware lagi untuk perbanyak mengkonsumsi zat besi, teman Pro 2 ya. Dan hal-hal seperti ini harus banyak kita aware ya, kenali sinyal dari tubuh kita. Jangan abaikan rasa lelah yang muncul terus-menerus ya. Dan di segmen berikutnya setelah ini kita bahas apa saja penyebab anemia pada usia muda. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kalau kamu sering lihat media sosial akhir-akhir ini, pasti sadar kalau tren lari masih jadi salah satu olahraga favorit anak muda nih. Bukan cuma soal kesehatan, lari sekarang juga sudah jadi bagian dari gaya hidup nih teman berdua. Mulai dari ikut fun run, berburu medali, sampai kumpul bareng komunitas lari yang makin ramai di berbagai kota. Menariknya lagi nih teman berdua, banyak anak muda yang dulu malas olahraga, sekarang rela bangun subuh demi ikut latihan atau event lari. Selain menyehatkan, olahraga ini juga jadi cara baru untuk menambah teman dan mengurangi stres setelah beraktivitas seharian.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, kita lanjutin lagi pembahasan di pos jaga info kesehatan jaga malam malam hari ini terkait dengan anemia, teman Pro 2 ya. Dan di segmen ini kita akan membahas terkait dengan penyebab anemia pada anak muda. Nah, kira-kira seperti apa nih penyebabnya ya? Anemia bisa terjadi karena beberapa faktor, teman Pro 2 ya, mulai dari kebutuhan tubuh yang meningkat hingga pola hidup yang kurang mendukung kesehatan. Pada masa pertumbuhan, terutama saat pubertas gitu ya, tubuh membutuhkan lebih banyak zat besi untuk membantu perkembangan otot dan organ. Pada remaja putri, kehilangan darah saat menstruasi juga menjadi salah satu penyebab tubuh membutuhkan asupan zat besi lebih banyak. Selain itu, pola makan yang kurang seimbang juga dapat meningkatkan resiko anemia. Kebiasaan melewatkan sarapan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani pola makan yang terlalu ketat bisa membuat kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi, teman Pro 2. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah kurangnya vitamin C. Karena vitamin ini membantu tubuh menyerap zat besi dengan lebih baik lagi, teman Pro 2 ya. Ternyata menjaga kesehatan tubuh itu juga dimulai dari kebiasaan sehari-hari loh, teman Pro 2 ya. Jangan sampai tubuh kekurangan nutrisi penting hanya karena pola hidup yang kurang diperhatikan nih, teman Pro 2. Apalagi mungkin anak muda sekarang gitu, jangan jauh-jauh gitu, aku aja pola hidupnya tuh gak salah banget, teman Pro 2. Gak tahu kenapa ya, mungkin dari sini kita mulailah belajar ya, bertahap aja, teman Pro 2, nggak harus sekaligus, tentunya demi kesehatan kita yang lebih baik lagi ya. Setelah ini kita akan bahas cara mencegah anemia ya, seperti apa kira-kira, jadi jangan kemana-mana ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik.

Malam Prodo RRI Singer Raja kali ini ya. Dan sekarang kita sudah sampai di segmen terakhir teman Prodo ya. Kita akan membahas langkah sederhana agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari anemia teman Prodo ya. Salah satu cara utama mencegah anemia adalah memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Pilih makanan yang kaya zat besi seperti daging merah, ikan, telur, dan sayuran berdaun hijau gelap ya teman Prodo. Agar penyerapan zat besi ini bisa lebih maksimal dikombinasikan dengan sumber vitamin C. Yang sesederhana aja, yang jeruk mungkin ya, atau jambu biji, buah-buahan banyak mengandung vitamin C teman Prodo. Bagi remaja putri, konsumsi tablet tambah darah ya, atau TTD secara rutin sesuai anjuran juga menjadi salah satu langkah penting, terutama saat periode menstruasi. Selain itu, perhatikan juga kebiasaan makan. Ini yang paling penting teman Prodo ya. Kebiasaan makan nih, kita tuh acak-acakan banget tau gak? Hindari mengkonsumsi teh atau kopi bersamaan dengan waktu makan karena dapat menghambat penyerapan zat besi teman Prodo ya. Menjaga kesehatan itu gak harus dimulai dari perubahan besar. Kebiasaan kecil seperti makan lebih bergizi dan lebih peduli terhadap kondisi tubuh bisa memberikan dampak besar. Jadi lebih banyak konsumsi real food teman Prodo ya. Real food itu ya benar-benar makanan yang bukan hasil olahan gitu ya, produk hasil olahan. Jadi benar-benar real food ya, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya tentunya ya. Itu dia teman Prodo, pembahasan kita di pos jaga kesehatan Jaga Malam Prodo RRI Singaraja terkait dengan anemia pada anak muda ya. Semoga informasi ini bisa menjadi pengingat untuk kita-kita ya, aku juga termasuk, untuk lebih memperhatikan kesehatan tubuh dan tidak menganggap remeh tanda-tanda yang muncul teman Prodo. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya, amin. Tentunya kita juga harus berusaha untuk tetap sehat. Setuju gak? Setuju. Oke. Aku nanya jawab sendiri, gak apa-apa lah. Dan teman Prodo, jangan kemana-mana karena sehabis ini kita akan bergabung dengan Prodo RRI Jakarta dalam program acara apa teman Prodo? Music Live Chat. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Yo yo yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Pro 2. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Pro 2, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman Pro 2. Wah. Lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman Pro 2? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman Pro 2, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. And this is MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan coy?
1: Awal mulanya tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya, benar.
0: Oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh iya. Lumayan lama.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, benar.
0: Oke, jadi setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre, tapi...
0: Papa ngerjain. Gokil.
1: Aku ngerjain nge-kompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill gak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh,
1: Rai Putra. Mata-mata.
0: Oh. Itu lu yang ngerjain. Wes, gokil.
1: Biasanya tuh aku.
0: Keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap. Kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Saikoji.
0: Lagu Saikoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Kayaknya tuh tahun 98.
0: 98
1: deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah,
1: lu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Saikoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Oh, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Iya, mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Okay. Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku denger juga Poris.
0: Oke. Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya Wah ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Kalau luar?
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake. Wah, Drake aku masih dengerin.
0: Drake, oke. Okay.
1: Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya dan yang cewek kayak lu dengerin enggak kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger beberapa, lagunya.
0: Oke. Okay. Iya, ya masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah, nyaman didengerin.
0: Iya iya dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang iya. Berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah enggak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue yeah. Rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di yes. Gen Z ya.
1: yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus okay. Aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi yeah, this is Vanish.
0: Nah, jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini? Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya?
1: Belum terlalu lama.
0: Setengah tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang, tapi gue tadi sempat dengerin cuy, gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi memperdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin memperdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
3: Yoi.
2: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
3: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
2: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
3: Insya Allah 5 lagu.
2: 5 lagu.
3: Ini salah satu lagu utamanya lah.
2: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
3: Yoi,
2: ini salah satu pamungkas lo.
3: Pamungkasnya.
2: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
3: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
2: Yang lo jagoin.
3: Yang aku jagoin ini, sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
2: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya.
3: Omex, benar.
2: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
3: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
2: Harusnya di, ya, kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
3: Max, that's good, bro.
2: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
3: Benar.
2: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
3: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
2: Oke.
3: Okay. Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
2: Baik.
3: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
2: Banyak.
3: Iya nggak sih pendengar?
2: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
3: Benar.
2: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
3: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
2: kayak lu bisa ceritain gak?
3: Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
2: Okay.
3: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
2: Okay.
3: Kemudian kalian deket, kalian dance. Cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak gak ada apa-apa gitu. Kayak gak kejadian gitu. Kayak backstreet tuh kalian tuh.
2: Wow.
3: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
2: Ini sebenarnya komitmen issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel gak sih?
3: Bisa jadi ya.
2: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
3: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
2: Iya.
3: Kabar hilang gitu.
2: Oh, itu menyebalkan.
3: Sih.
2: Itu sangat menyebalkan.
3: Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
2: Gak bisa, hilang.
3: Iya.
2: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
3: Bener, gimana tuh?
2: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
3: Asli,
2: yeah.
3: Asli kejadian banget.
2: Iya, yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
3: Yes, benar.
2: Tentang orang yang, tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang, apa ditinggal tanpa pamit itu?
3: Yang ditinggalkan,
2: iya. Ya?
3: Itu jelas banget di chorusnya, karena aku bilang kayak, oh jadi kayak gini ya cara mau ninggalin, ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu, ya udah deh.
2: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih, harus dikasih pelajaran tuh.
3: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada nggak sih? Ngerasa nggak sih?
2: Iya pasti ada. Gue pun merasa begitu. Aduh. Nggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
3: Benar.
2: Orang berproses mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure.
3: Bisa jadi.
2: Kalau menurut gue setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
3: Bener.
2: Lu tinggalin aja gitu. Nggak sih,
3: asli.
2: Bilang aja. Nggak susah kok.
3: Asli.
2: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
3: bahasa Medannya acem bro,
2: tuh apa artinya?
3: Kayak acemana.
2: Oh, macemana gitu, cemana. Kayak, ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
3: Iya, general sebenarnya.
2: General ya?
3: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
2: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi ini.
3: Iya, banyak.
2: Banyak ya?
3: Banyak, makanya aku coba case by case, aku kasih dengar ke orang, dengar orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal, atau diam aja mereka, iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana, aku gak tahu ya.
2: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya, benar, lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Bukan cerita personal lo.
3: Enggak begitu susah, karena aku coba-coba apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
2: Susah ya?
3: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
2: Oh.
3: Biarin ngalir aja.
2: Oh, lo udah mikirin market segitunya ya?
3: Iya, benar. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
2: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya, di Indonesia gitu. Karena memang mungkin gak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya, teman berdua, lagu Finish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finish ini, teman berdua, dengan hip hop dan juga stylenya seorang
3: Stay Fat.
2: This is Finish dari Stay Fat, teman berdua. Here we go.

0: Music Life Chat.
1: Yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
2: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorus-nya sih, aku paling suka bagian chorus-nya itu kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk singlong.
1: Untuk singlong ya.
2: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
1: Okay.
2: Jadi tuh kayak fun banget.
1: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
2: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak you know satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
1: Kayak lu let it flow aja.
2: Let it flow aja, benar.
1: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
2: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
1: Mungkin boleh nih teman Pro 2, tahulah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
2: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LS Pical. Nah, itu aku yang ngerjain.
1: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
2: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LS Pical,
1: Emang tebel alisnya.
2: Emang tebel sih.
1: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya?
2: Kayaknya gitu.
1: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
2: Iya,
1: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan.
2: Benar.
1: Terus selain seriesnya LS Pical,
2: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
1: Film Tagut.
2: Tagut itu juga aku ngerjain.
1: Itu horor ya, cuy?
2: Itu horor.
1: Horor kan?
2: Yes. Horor. Aneh sih memang kerja di film horor sih.
1: Iya kan? Dia kerja di film horor.
2: Iya.
1: Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi dari seorang Stefan, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
2: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
1: Ya, pengen sedih-sedih kali rupanya.
2: Iya, nggak boleh wah.
1: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya.
2: Benar.
1: Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
2: Bawa have fun.
1: Iya gak sih?
2: Iya. Jangan terlalu dalam.
1: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja ya.
2: Iya.
1: Enjoy
2: tipis-tipis aja.
1: Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya. Yang Stay. Sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
2: Benar.
1: Kayak 80s banget gitu.
2: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
1: electrical gitu ya.
2: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
1: Looping ya.
2: Enak.
1: Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
2: Yes.
1: Yang mirip. Oh iya.
2: Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
1: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya. Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
2: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
1: Oke.
2: Okay. After All I Survived. Setelah semua ini, setelah semua kejadian.
1: Uh-huh.
2: Kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
1: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
2: Iya gak sih? Masa enggak?
1: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
2: udah jatuh babak belur,
1: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
2: Yoi.
1: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
2: Belur banget.
1: Sama keadaan.
2: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
1: Ah itu. Meskipun babak blur dikit ya. Iya, dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya? Bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu enggak sih yang jadi model ya kan?
2: Iya, ini aku.
1: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
2: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas tuh.
1: Iya, iya. Gitu, iya, iya. Kan. Ini kayak korban gitu. Iya, korban jatuh ya.
2: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived gitu.
1: Ah, iya, iya, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
2: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
1: Di pulang kantor.
2: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
1: okay.
2: Di luar kota.
1: Kemudian
2: aku minta fotografer kantor, fotoin dulu. Fotoin.
1: Ini ide Indonesia ini. Iya. Tapi gue jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
2: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
1: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya? Iya. 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
2: Album belum sih.
1: Belum ya?
2: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya... yang hal yang paling fun di EP ini... Uh-huh. Semuanya warnanya beda.
1: Oh. Iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
2: Bener.
1: Okay.
2: Ada hip hop,
1: okay.
2: Ada R&B banget,
1: okay.
2: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
1: okay.
2: Gitu. Ada yang hip hop kayak Foris gitu.
1: Oh.
2: Jadi berbeda-beda.
1: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
2: Ada itu ntar.
1: Itu di keep dulu ya.
2: Ini kita keep dulu.
1: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
2: Satu-satu dulu. Kita hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
1: Iya, betul.
2: Satu-satu.
1: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
2: Benar.
1: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
2: Yoi.
1: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produser masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefan. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih cuy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya. Di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kali terasa kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah,
1: yeah. Jadi memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada kepikiran terus ya.
0: Iya yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Menerima.
0: Menerima, iya. Tapi lu, gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi
0: yang mana?
1: Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya, kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku ke proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya?
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya? Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Yaudah
1: deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak, karena lu mungkin di vanish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi yaudah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 12 udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin pernah. Sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi
0: asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi buat apa yang pengen lo sebenernya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters?
1: Belum ada
0: atau,
1: sih.
0: Atau apa ya...

0: At Uyi?
1: Itu apa?
0: Iya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fan base lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan,
0: mm-hmm.
1: karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda,
0: okay.
1: gitu. Jadi okay. kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Gue kayak promosi.
0: Iya, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya.
1: Iya, gitu. Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat. Oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam atau sore bahkan.
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam harusnya.
0: Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Benar.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya.
1: Yeah.
0: Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke.
1: Okay. Cukup bisa ngelakuin apa aja.
0: Mm-hmm.
1: Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Ada.
1: Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang nggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo, kalau kita ngomongin R&B style ya, lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tupat kan baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Spakat.
1: Gak bisa mikir sih.
0: Spakat.
1: Iya, benar.
0: Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Iya. Oke, kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: diaduk dong.
0: Sayang sekali. Iya gak sih? Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: Iya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Kok aneh sih? Itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Kalau ada prinsip gimana kita ngelawan ya? Benar kan?
0: Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip kita nggak usah ngelawan.
0: Oke. Okay. Terus tadi lo adalah tim sepatu atau sendal? Lo tim
1: sepatu.
0: Lo koleksi sepatu tapi?
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga?
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu
1: enggak
0: ya?
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper
1: sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana cuy?
1: Di app it. Aduh, susah lagi.
0: Instagramnya apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Boleh diejain.
1: I.
0: ITSSTYPHT. It's Stefan. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong, di-spill dong. Kasian Omex. Yeah,
1: Omex.
0: Udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex_music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Untuk finish.
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stefan.
0: Di Stefan. Oke, dicek di channel Stefan ya, teman-teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh, pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Tapi
0: memang lo masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: Aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elandi Krisandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman berdua.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Generasi Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Setelah sebelumnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam musik live chat ya, tentunya yang menghadirkan bintang tamu siapa? Ada yang dengerin tadi? Ada Steve ya. Teman Pro 2, sekarang giliran kamu dengerin lagu favorit kamu. Di mana? It's time for request time. Jadi buat kamu-kamu yang sekarang sedang menghabiskan waktu malam harinya, yang lagi bersantai, menunggu istirahat ya, apapun itu aktivitasnya, yang pengen diputerin lagu favoritnya, bisa request aja langsung di WhatsApp kita di 0811 399 1054, atau bisa juga melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Atau seperti Kak Sabrina Tukang Kayu, Kak Jaslop, sama Kak Titan yang request melalui live TikTok kita. Di mana? Di akun RRI underscore Singaraja. Ini Kak Sabrina Tukang Kayu ya, yang kemarin orderannya banyak, banyak yang pesan kayu ke Kak Sabrina. Dengan lagu andalannya Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Udah aku masukin playlist. Selanjutnya Kak Just Love yang juga sama dengan lagu andalannya Teganya Kau, Liodra. Udah aku masukin juga ya. Dan ada Kak Titan yang pengen diputerin lagu Perunggu katanya ya, buat aku. Udah asik. Aku pilihin Ini Abadi dari Perunggu buat Kak Titan. So untuk kamu teman Pro 2, sampai jam 10 malam nanti di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu ya. Slotnya masih banyak ya, daripada kehabisan mending dari sekarang. Oke, langsung saja ini dia Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Yes, teman Pro 2, kita bacain lagi request yang udah masuk di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekarang udah ada giliran Kak Redi Astini yang juga bergabung di live TikTok kita, pengen diputerin lagu dari Raim Laode, Koma. Udah aku masukin, tenang aja, aman, enjoy. Selanjutnya ada dari Kak Ari, pengen diputerin lagu Aku Berjanji dari Fabio Aser. Udah aku masukin juga, aman aja. Selanjutnya ada dari Kak Vita Devita ya, pengen diputerin Cakrakan Salah Tapi Baik. Baik tapi salah gitu. Apa gimana nih? Entahlah, gimana, cakrakan aja sama Kak Vita Devita. Aman, enjoy. Udah aku masukin di playlist. Dan buat kamu teman Pro 2, masih ada slotnya ya tentunya sampai jam 10 malam nanti. Dan langsung saja ini dia, Komang Raim Laude.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Guys, ini slot requestnya udah habis sampai jam 10 malam nanti nih di Request Time malam hari ini. Keren banget atensinya emang teman Pro 2. Applause dulu dong, tepuk tangan dulu. Weh. Ini baru jam berapa? Jam setengah 10 ya. Baru berjalan setengah ini segmen Request Time, tapi slotnya udah penuh sampai jam 10 ya. Mungkin ini bisa lewat juga nih ya. Dan teman Pro 2 masih banyak ini yang belum aku puterin ya, lagu requestan dari teman Pro 2. Kita bacain lagi. Ada Jalan Cinta dari Fadilah Intan, requestannya dari Kak Flower ya, pengen diputerin Jalan Cinta. Emang kalau boleh tahu Jalan Cintanya gimana sih? Berliku-liku kah? Naik turun atau lurus terus? Jadi kepo saya. Kalau aku sih barang tentu semuanya, kadang lurus, belok-belok, naik turun, apa aja lah, pokoknya mah saya malakonin. Selanjutnya buat Nini Zeren, pengen diputerin lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari Itgitaf, yang katanya Nini Zeren baru beres masak dan juga makan. Selamat makan malam Nini Zeren dan juga keluarga ya, sehat selalu. Semoga keluarganya Nini Zeren semua diberikan kebahagiaan, keselamatan, panjang umur, amin. Doa terbaik pokoknya buat teman Pro 2 semuanya ya. Selanjutnya ada dari siapa ini? Dari Kak Virgo, pengen diputerin lagu Sebatas Mimpi dari Angie Carvalho. Waduh, Sebatas Mimpi. Jangan nyerah dong, Kak Virgo. Kejar terus mimpinya. Iya enggak? Jangan dibatasi mimpi itu. Kalaupun mimpinya terlalu tinggi dan Kak Virgo harus jatuh, nanti Kak Virgo bakal jatuh di antara bintang-bintang tuh. Quotes-nya Insinyur Soekarno. Oke teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita puterin Jalan Cinta dari Fadilah Intan.

0: Outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu! Outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

Yes, teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja Malam hari ini ya. Ini ada 4 lagu terakhir dari teman Pro 2, requestan dari teman Pro 2 ya. Kita bacain dari Kak Syarifah, pengen diputerin lagu Dul Jayalani, judulnya Tiara. Aman, udah aku masukin. Selanjutnya ada dari KSC Welviana, katanya pengen request tapi aku yang pilihin aja ya. Aman, KSC Welviana, aku pilihin Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Sip, pokoknya mah. Selanjutnya buat Bude Resmi, pengen diputerin lagu katanya Mahalini, Bawa Dia Kembali. Waduh, dia siapa nih? Kembali nih. Seseorang yang kembali ini pasti sangat-sangat berarti. Makanya bawa dia kembali. Wah, dalam ini Bude Resmi. Aman aja Bude Resmi, udah aku masukin ke playlist ya tentunya. Selanjutnya yang terakhir ini ada dari Kak Sailan, yang direquestin teman-teman sahabat-sahabat terbaiknya di live TikTok kita ya. Pengen diputerin lagu dari Adrian Halib, 2001 kali. Sip, udah aku masukin, aman. Dan itu dia teman Pro 2, 4 lagu terakhir di Request Time Jaga Malam malam hari ini. Buat kamu yang belum sempat keputerin lagunya, requestannya ya, mungkin bisa dicoba di hari-hari berikutnya di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja ya. Dan setelah ini kita move ke program berikutnya. Tentunya ada program apa? Curhat Kamu. Kita bakal bahas apa? Kita sharing-sharing apa? Tungguin aja ya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Tiara dari Dul Jailani.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini ya. Dan di jam 10 malam ini kita move ke program berikutnya, yaitu Curhat Kamu teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih terjaga di malam hari ini, masih terbangun ya, masih nunggu ngantuk gitu, semoga harimu berjalan baik ya, dan malam ini bisa jadi waktu untuk melepas penat atau kelelahan bersama aku di sini di Jaga Malam tentunya. Dan teman Pro 2, kita di Curhat Kamu malam hari ini bakal membahas sebuah hal yang mungkin ini harusnya dimiliki setiap orang ya, kesadaran untuk melakukan hal yang akan kita bahas pada Curhat Kamu Jaga Malam malam hari ini. Dan kamu pernah enggak sih ngerasa hal kecil yang dilakukan seseorang itu ternyata bisa membuat hari kamu jadi jauh lebih baik? Kadang hanya dengan senyuman, ucapan sederhana, atau mungkin bantuan kecil, sesuatu yang kadang terlihat sepele tapi dibalik itu bisa punya arti besar bagi orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat ya, sekarang serba gedebak-gedebuk ini teman Pro 2, kita sering sibuk dengan urusan masing-masing. Padahal menjadi seseorang yang membawa vibes atau suasana positif dan juga kebaikan untuk orang lain itu tidak selalu membutuhkan hal besar loh. Malam ini di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, kita akan ngobrol tentang bagaimana pentingnya berbuat baik kepada siapapun. Karena kebaikan bukan hanya tentang apa yang kita berikan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan tulus. Apakah kebaikan selalu harus dibalas? Apakah hal kecil yang kita lakukan bisa berarti untuk seseorang? Kamu punya pandangannya? Kalau kamu ingin mengungkapkan terkait hal ini, kamu bisa WhatsApp di 0811-399-1054. Aku tunggu teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bareng aku, GG, di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Setelah ini kita ngobrol tentang makna kebaikan sederhana dalam kehidupan sehari-hari teman Pro 2 ya. So, stay tune terus.

0: Berarti radionya ngambek loh.
1: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh Ma, Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
0: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
1: Iya, Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
0: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
1: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
0: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Daun Sakerti, Loke Bali.

Yes, teman Produa, kita lanjutin lagi obrolan kita, pembahasan kita di Curhat Kamu Jaga Malam malam hari ini terkait dengan berbuat baik kepada semua orang gitu ya. Kadang kita mengira untuk membantu orang lain itu harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal seringkali kebaikan justru hadir lewat hal-hal sederhana, teman Produa. Memberikan perhatian kepada orang sekitar, mendengarkan cerita seseorang, membantu ketika ada yang membutuhkan, atau sekedar memberikan kata-kata positif bisa menjadi bentuk kebaikan yang berarti loh. Ada orang yang mungkin sedang melewati harinya yang lagi berat banget. Tetapi satu tindakan kecil dari kita bisa membuat mereka merasa tidak sendirian. Berbuat baik juga bukan hanya kepada orang yang kita kenal, teman Produa. Sikap ramah kepada orang baru, menghargai perbedaan, dan memperlakukan siapapun dengan baik adalah bentuk kepedulian yang menunjukkan karakter kita. Karena pada dasarnya, semua orang ingin dihargai dan diperlakukan dengan baik. Dan kalau pertanyaannya dibalik ke kita, apakah kita ingin dilakukan dengan baik? Apakah kita ingin dihargai? Tentu ingin dong, tentu mau dong. Makanya kita mulai berikan itu semua kepada orang lain. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil, teman Produa. Karena sesuatu yang sederhana bagi kita bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi orang lain. Setelah ini kita lanjut ngobrol tentang apakah berbuat baik itu harus selalu mendapatkan balasan. Menurutmu gimana, teman Produa? So, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh ya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.

Salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan adalah teman Pro 2, ketika kita berbuat baik. Kalau kita sudah berbuat baik, apakah orang lain harus membalasnya? Mungkin masing-masing dari kita punya persepsi yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi di sini, di Curhat Kamu Jaga Malam, Pro 2 RRI Singaraja, aku bakal memberikan kamu sebuah sudut pandang dari hal yang tentunya luas ya dalam hal ini. Berbuat baik memang menyenangkan ketika mendapatkan apresiasi teman Pro 2. Tapi makna kebaikan sebenarnya bukan hanya tentang mendapatkan kembali hal yang sama. Ketika kita membantu seseorang, memberikan hal positif, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih baik. Tapi bukan berarti kita harus selalu mengorbankan diri kita sendiri. Berbuat baik juga perlu diiringi dengan batasan yang sehat, agar kita tetap menjaga diri sambil tetap peduli kepada orang lain. Kebaikan yang tulus bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang memiliki niat untuk memberikan dampak positif walaupun dimulai dari hal kecil. Mungkin kita tidak selalu tahu hasil dari kebaikan yang kita lakukan itu apa, tapi setiap kebaikan tetap punya nilai teman Pro 2. Meskipun kita berbuat baik kepada seseorang yang belum tentu membalasnya juga dengan kebaikan, tapi percaya, kebaikan itu sendiri yang akan menghampiri kamu teman Pro 2. Tidak hanya dari orang tersebut atau di momen tersebut. Setelah ini, di segmen terakhir kita akan bahas bagaimana membiasakan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, kita sampai di segmen terakhir curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singer aja. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara sederhana membangun kebiasaan berbuat baik, teman Pro 2. Di sini aku bukan berbicara sebagai orang yang sudah melakukannya tentunya. Kita sharing aja mungkin ya, memberikan masukan-masukan positif. Bisa juga aku salah. Ini tergantung penerimaan teman Pro 2 semuanya. Tapi di sini maksud dan tujuanku hanya untuk mengajak dan juga memberikan masukan-masukan positif dalam setiap kehidupan kita. Kebaikan bisa dimulai dari hal yang dekat dengan kehidupan kita, teman Pro 2. Mulai dari menghargai keluarga, menjaga perkataan kepada teman, menghormati orang lain, sampai memberikan ruang bagi orang lain untuk merasa didengar. Terkadang kita tidak tahu perjuangan apa yang sedang dilewati seseorang. Karena itu, bersikap lembut dan tidak mudah menghakimi bisa menjadi bentuk kebaikan yang sangat berarti. Dunia akan terasa lebih hangat ketika lebih banyak orang memilih untuk peduli daripada hanya memikirkan diri sendiri, teman Pro 2. Jadi, mulai malam ini mungkin aku, kamu, dan kalian semua, yuk, coba tanyakan pada diri sendiri. Kebaikan kecil apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain hari ini? Itulah mungkin obrolan kita malam hari ini di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja dengan topik berbuat baik kepada siapapun. Semoga setelah ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih menghargai lagi, dan terus menyebarkan hal-hal baik di sekitar kita. Karena kita gak pernah tahu, guys, apa yang orang itu lewati di hari itu. Seberat apa orang lain menjalani harinya. Jadi hal-hal positif

akhirnya kamu besok bisa bangun dengan semangat baru dan juga bisa memulai menjadi pribadi yang menyebarkan hal-hal baik kepada orang lain. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebe modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.

0: Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

adalah kebutuhan, makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan, berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan.

0: Swastiastu.
1: Para pendengar RRI dimanapun berada, bertemu kembali dengan Tiang Kadek Parmeyase selaku penyuluh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, yang akan mengulas tentang Kitab Bhagavad Gita Bab 2 Sloka 34. Ya, kita ketahui bahwasanya Bhagavad Gita itu sendiri dikatakan sebagai Weda yang kelima atau disebut dengan Pancama Weda. Jadi pada kesempatan kali ini dia akan mencoba mengulas sedikit dari Bhagavad Gita Bab 2 Sloka 34 yang berbunyi

yang artinya orang akan selalu membicarakan engkau sebagai seorang yang hina. Dan bagi orang yang terhormat, penghinaan lebih buruk daripada kematian. Jadi, dalam Sloka 34 tadi, ya, dalam Bhagavad Gita bab 2, bagaimana perilaku, perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan swadharma kita, tidak berlandaskan ajaran dharma atau kebenaran, maka seseorang itu akan menjadi hina. Seseorang itu menjadi tidak terpuji, bahkan tidak dikagumi di masyarakat. Bagi seseorang yang memiliki pengetahuan, kedudukan yang tinggi, penghinaan itu lebih buruk daripada kematian. Oleh sebab itu, junjunglah nama baik, junjunglah kehormatan kita sebagai manusia yang bijaksana, sebagai manusia yang terhormat, sehingga dalam melakukan kewajiban, dalam melakukan swadharma di dunia ini, kita tidak dipandang hina, rendah, bahkan kita menjadi orang yang terpuji. Oleh sebab itu, mari kita lakukan, kita jalankan swadharma berdasarkan kebenaran. Lakukan kewajiban kita sesuai dengan tugas dan fungsi kita di masyarakat. Demikian yang bisa saya ulas akhir kata tiang tutup antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Produa, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Dua Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 Radio Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

0: headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

0: perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
1: Merek hak cipta ya hak cipta, begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum...

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM, siar aja.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra,

Artinya, pekarangan dapat disucikan dengan 5 macam cara, yaitu dengan menyapu, melapisi dengan kotoran sapi kering, memercikannya dengan air kencing sapi atau susu, dengan cara mengeriknya, dan cara didiami oleh sapi sehari semalam. Umat Sedharma yang kami hormati, sloka ini mengajarkan kita bahwa pekarangan rumah bukan sekedar tempat berpijak, melainkan ruang hidup yang harus dijaga kesehatannya. Konsep kuno ini memadukan kebersihan nyata dengan kebersihan rohani, menggunakan bahan-bahan alami dari alam. Di Bali, dasar sloka inilah yang menginspirasi upacara mecaru untuk mengharmoniskan pekarangan rumah. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Paramesanti.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Mamredo Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja menghadirkan program Fast Track yang memungkinkan mahasiswa berprestasi menyelesaikan jenjang sarjana S1 dan magister atau S2 hanya dalam 5 tahun. Langkah ini menjadi upaya mempercepat kompetensi akademik sekaligus mendorong mahasiswa terus menempuh pendidikan lebih tinggi. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Profesor Gede Rasben Dantes menjelaskan, program Fast Track memungkinkan mahasiswa menyelesaikan S1 dan S2 dalam waktu singkat sesuai regulasi Permen 53 tahun 2023 dan Permen 39 tahun 2025 yang memberi ruang percepatan pembelajaran di perguruan tinggi. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng mengakui bahwa wilayah Kabupaten Buleleng masih berada pada kategori zona merah dari sisi pengguna narkotika, meskipun peredaran dan aktivitas bandar besar menunjukkan tren penurunan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menyampaikan, secara umum, sindikat besar dan bandar narkotika yang beroperasi di Buleleng mulai berkurang berkat sinergi penindakan antara BNNK dan Polres Buleleng. Namun jumlah pengguna atau pemakai justru masih tergolong tinggi. Demikian info Prodo untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semangat dan juga apapun aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Untuk kamu yang lagi siap-siap mau ke tempat aktivitas atau mungkin yang baru bangun, masih rebahan, masih nikmatin liburan sekolah. Selamat pagi. Tentunya senang banget pagi hari ini aku Ita Saputri bisa hadir lagi buat temenin kamu di Spada sampai jam 10 pagi nanti. Nah, kalau misalnya ditanya apa mimpi kamu, mungkin jawabannya banyak ya teman Pro 2. Ada yang pengen lulus dengan nilai baik, pekerjaan impian, buka usaha, keliling dunia, bahagiain orang tua, atau mungkin sesederhana hidup tenang dan juga bahagia. Tapi di balik mimpi-mimpi itu ada satu hal yang sering dialami anak muda. Kita punya semangat, punya target yang besar, tapi kadang bingung harus mau memulai dari mana. Bahkan ada juga yang akhirnya gak jadi memulai karena ngerasa langkah kecil yang dilakukan hari ini gak akan membawa perubahan. Nah, di sisi lain ada juga nih teman Pro 2 yang terlalu fokus menjalani hari tanpa punya tujuan yang jelas, akhirnya berjalan terus tapi gak tahu sebenarnya ingin sampai kemana. Nah, yang lebih penting itu apa ya kira-kira? Punya mimpi yang besarkah? Atau mungkin mulai dari langkah-langkah kecil? Makanya aku pagi hari ini aku pengen banget sharing sama kamu. Kita ngomongin soal mimpi besar atau langkah kecil, kira-kira mana yang lebih penting? Karena setiap mimpi pasti dimulai dari sebuah langkah, dan setiap langkah akan lebih bermakna kalau kita tahu kemana arahnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kalau punya mimpi yang besar itu sih gak salah ya, malah bagus. Mimpi itu adalah kompas yang memberikan kita arah dalam hidup. Dengan tujuan, kita jadi lebih termotivasi untuk belajar, nyobain hal-hal yang baru, terus berkembang gitu kan. Bayangin aja deh kalau misalnya kita gak punya tujuan sama sekali, mungkin kita tetap sibuk setiap hari, tapi belum tentu bergerak ke arah yang kita inginkan. Tapi kadang-kadang mimpi yang terlalu besar itu justru bikin kita takut untuk memulai. Kita merasa harus langsung hebat, harus langsung berhasil gitu kan, dan sempurna. Padahal kenyataannya gak ada orang yang sukses yang langsung ada di titik tertinggi. Pasti semua orang pernah menjadi pemula, pasti pernah juga melakukan kesalahan, pernah ngerasa ragu. Yang membedakan adalah mereka tetap melangkah meskipun langkahnya kecil. Karena langkah kecil yang dilakukan hari ini selalu lebih berarti daripada rencana besar yang terus ditunda. Dan ingat ya teman perdua, kemajuan itu gak selalu terlihat dalam sehari, tapi kalau dilakukan terus menerus, hasilnya pasti bakal kerasa.

0: aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Okelah Gas. Ke mall mana nih?
0: Loh, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Kalau setiap hari kita melakukan satu langkah kecil, kira-kira setahun lagi kita akan ada di mana ya? Mungkin hari ini kamu membaca 10 halaman buku, besok belajar satu kemampuan baru, lusa mulai berani bicara di depan umum, minggu depan ikut pelatihan. Ya, kelihatannya sederhana, tapi semua itu adalah investasi untuk diri sendiri. Sayangnya anak muda sering terjebak membandingkan bab pertama hidupnya dengan bab ke-10 kehidupan orang lain. Lihat teman udah sukses, kita jadi minder. Lihat orang lain punya pencapaian yang besar, kita ngerasa langkah kita terlalu lambat. Padahal setiap orang itu punya waktu dan juga proses yang beda. Yang penting bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling konsisten berjalan. Karena hidup itu bukan perlombaan lari cepat teman Pro 2, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran. Jadi jangan remehin langkah kecil, karena justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari akan membentuk masa depan kita.

persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road.

0: Zebra Cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini, sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik, karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Taman Perdua, kawasan Canggu di Bali memang dikenal sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan dari berbagai negara. Biasanya sih yang viral dari sana itu adalah soal pantai, terus juga kafe yang estetik atau mungkin sunset. Tapi kali ini yang ramai diperbincangkan justru sebuah aksi baku hantam. Belum lama ini beredar video yang memperlihatkan sekelompok warga negara asing yang terlibat perkelahian di area parkir Pantai Batu Bolong Canggu. Dari informasi kepolisian, keributan itu diduga dipicu kesalahpahaman saat dua kelompok yang tidak saling mengenal sama-sama mendekati seorang perempuan warga negara asing. Nah, kondisi keduanya yang disebut sebagai sedang dipengaruhi minuman beralkohol membuat adu mulut berubah menjadi aksi saling dorong hingga baku pukul. Ya, beruntungnya warga dan pengunjung yang ada di lokasi segera melerai sehingga situasi tidak semakin memanas. Ya, meskipun belum ada laporan resmi Teman Perdua dari pihak yang terlibat, kepolisian tetap melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan keamanan kawasan wisata tetap terjaga.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kalau kamu sering lihat media sosial akhir-akhir ini, pasti sadar kalau tren lari masih jadi salah satu olahraga favorit anak muda nih. Bukan cuma soal kesehatan, lari sekarang juga sudah jadi bagian dari gaya hidup nih teman berdua. Mulai dari ikut fun run, berburu medali, sampai kumpul bareng komunitas lari yang makin ramai di berbagai kota. Menariknya lagi nih teman berdua, banyak anak muda yang dulu malas olahraga, sekarang rela bangun subuh demi ikut latihan atau event lari. Selain menyehatkan, olahraga ini juga jadi cara baru untuk menambah teman dan mengurangi stres setelah beraktivitas seharian.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

Teman berdua belakangan ini sempat viral sebuah video yang memperlihatkan seorang remaja terduduk lemas di pinggir jalan kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kondisinya mengalami luka di bagian wajah, membuat banyak warganet berspekulasi. Bahkan sempat muncul dugaan kalau remaja itu menjadi korban tawuran. Tapi setelah ditelusuri dari pihak kepolisian, ya, informasinya adalah nggak benar. Remaja berinisial MF yang masih berusia 14 tahun itu dipastikan mengalami kecelakaan lalu lintas. Polisi juga mendapat laporan melalui layanan darurat 110 yang menguatkan kalau korban mengalami benturan saat berkendara. Nah, akibat kecelakaan itu korban mengalami luka serius di area dahi dan sekitar mata hingga harus mendapat penanganan medis di rumah sakit. Jadi kasus ini juga sekaligus menggambarkan, ya, menjadi pengingat juga untuk kita agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial sebelum ada penjelasan resmi dari pihak berwenang, karena tidak semua video viral itu menggambarkan kejadian yang sebenarnya.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Ariani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk, gaskan belajar lebih giat lagi. Siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singaraja. Bye.